0: di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di ibu kota termasuk mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan menjadi sorotan. Atensi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung berujung pagar di pusat perbelanjaan itu dibongkar. Pramono Anung menilai pagar yang dipasang secara berlebihan justru membangun kesan bahwa Jakarta sedang tidak aman. Pramono menyebut para pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti hingga perkantoran tidak perlu memasang pagar secara berlebihan, sebab kondisi itu justru dapat memunculkan persepsi negatif terhadap Jakarta. Kini pagar tinggi di Mall Kokas itu tidak lagi terlihat, pagar yang sempat dipasang telah dibongkar. Pagar besi yang sempat dipasang di area depan mall kini sudah tidak ada lagi. Bagian depan Mall Kokas sudah kembali seperti semula, terlihat bekas fondasi tiang pagar di lokasi. Pengunjung tampak beraktivitas di mall. Bisa demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.

Charlie XCX Kamera baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke saluran WhatsApp. Nampaknya ada dari Sobat Imawati yang menyapa di pagi hari ini Sobat K. Selamat pagi Sobat Imawati. Ini memberikan insight dari di awal kebersamaan kita. Tadi Raffiana membahas terkait dengan usulan dari DPR RI Komisi 9 ya, untuk nantinya penerima MBG dipangkas menjadi 74,5 juta sehingga siswa SMA ini berpotensi untuk dicoret Sobat K. Nah, usulan tersebut berkaitan dengan putusan MK ya beberapa waktu lalu bahwa untuk dana MBG ini terpisah dari fungsi pendidikan, dari dana fungsi pendidikan sehingga ada potensi efisiensi anggaran untuk program MBG ini Sobat K, sehingga dari Komisi 9 menginginkan untuk penerima MBG akan dipangkas menjadi 74,5 juta sehingga siswa SMA sederajat ini berpotensi untuk dicoret. Nah, terkait dengan informasi tersebut dari Sobat Imawati juga memberikan insight-nya ya di pagi hari ini, di mana dari Sobat Imawati mendukung penghapusan MBG untuk siswa SMA dan fokus saja untuk posyandu karena di situ bisa menemukan stunting, gizi buruk, kemudian juga ibu hamil risti. Jadi kalau bisa dialihkan ke posyandu, fokus ke posyandu karena di sana ada anak-anak yang atau bayi-bayi yang perlu adanya gizi, kemudian ibu hamil dalam kondisi risti atau tidak atau risiko tinggi ya. Itu sangat diperlukan Sobat K. Dari Sobat Imawati ya, yang mendukung penghapusan MBG untuk siswa SMA. Terima kasih untuk insight-nya Sobat Imawati, ini yang selalu memberikan update-nya, kemudian juga selalu memberikan informasi-informasinya. Terima kasih banyak ya Sobat Imawati. Kalau menurutmu bagaimana Sobat tentang Komisi 9 yang mengusulkan penerima MBG dipangkas menjadi 74,5 juta. Sehingga kalaupun itu benar-benar nantinya akan dipangkas ya, ada potensi siswa SMA tidak mendapatkan makan bergizi gratis. Bisa saja dicoret atau SMA sederajat ya, SMA, SMK, atau MA. Kalau menurutmu bagaimana Sobatnya, apakah mendukung terkait dengan usulan tersebut atau tidak mendukung, yang dimana siswa SMA juga harus diberikan program makan bergizi gratis ini Sobat K. Boleh kok untuk memberikan pendapat kamu ya ke WhatsApp Kredio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan bergeser ke topik selanjutnya. 102.9 K-Radio. Informasi yang satu ini Sobat K terkait dengan penyalahgunaan dana kafe Sorai yang ternyata mengalir ke keluarga pengelola. Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan kafe Sorai di Jalan Kartini Gang 3 nomor 1 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Diduga kuat ada sebagian dana yang dinikmati oleh keluarga pengelola yang berstatus terlapor. Kuasa hukum pelapor Safira Natalia Wijaya Alananto pada Sabtu 1 Agustus mengungkapkan, berdasarkan pengakuan pengelola kafe Sorai, sebagian dana usaha tidak hanya digunakan oleh pengelola, tetapi juga mengalir dan dinikmati oleh anggota keluarganya. Pengakuan itu disampaikan saat para pihak pengelola melakukan petemuan untuk menelusuri aliran dana yang diduga menyebabkan kerugian di dalam pengelolaan kafe tersebut. Fakta lain juga terungkap bahwa persoalan kafe Sorai yang sempat berujung pidana juga tidak ada kaitannya dengan faktor asmara dan pencucian uang. Pasca kesepakatan damai, kliennya akan mengambil aset yang menjadi haknya. Selain berupa uang, juga berupa barang yang masih berada di eks bangunan kafe Sorai. Sementara itu, pengelola kafe Sorai, yaitu Farhan Satrio Maulana, juga mengaku persoalan tersebut terjadi akibat kelalaiannya dalam mengelola keuangan usaha. Ia meminta maaf kepada Safira
Wijaya dan Dimas, serta menegaskan isu yang beredar mengenai dugaan pencucian uang maupun persoalan asmara tidak benar. Menurutnya, persoalan yang terjadi murni berkaitan dengan pengelolaan keuangan kafe. Sebagai bagian dari kesepakatan damai, Rico menyatakan telah menyanggupi penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai nilai yang disepakati. 1, 2, 3.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Kei, kembali di 102,9 Kei Radio barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan seperti biasa, rutin setiap hari Senin kita akan update informasi cuaca. Bagaimana kondisi cuaca selama sepekan ke depan? Nah, di pagi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan BMKG Pos Meteorologi Jember bersama dengan Bapak Hukamah Nur Akmal yang saat ini sudah bergabung bersama kita Sobat Kei. Selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi, Kak Rafian.
1: Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Bapak Akmal?
2: Ya, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik ya. Ini kita tutup saja menjadi hal yang rutin dilakukan setiap Senin pagi untuk memberikan update informasi cuaca di Kabupaten Jember khususnya dalam waktu sepekan ke depan. Dari pantauan dari BMKG Pos Meteorologi Jember, bagaimana untuk perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan, Bapak?
2: Setelah beberapa hari terakhir, seminggu yang lalu, ada beberapa fenomena. Untuk hari cuacanya belum cerah, kembali ke settingan Maret. Baik. Untuk hari Senin tanggal 2020 secara umum daerah Jember akan dominan cerah berawan. Kemudian untuk suhunya 18 derajat pagi, kemudian berlangsung siang dan sore 34 Celsius. Untuk arah angin dominan laut Tenggara dengan 19 km.
1: Baik, apakah masih ada potensi hujan di Kabupaten Jember mengingat dari pekan kemarin ya? Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin kemarin tuh hujan berhari-hari untuk wilayah Jember bagian tengah nih, Bapak Akmal. Apakah masih ada potensi hujan nantinya di pekan-pekan ini?
2: Baik, untuk potensi hujan mungkin berapa di wilayah terus saja, karena mengingat kemarin itu kan juga ada pembang di pembang Rosmin ya, durasinya sekitar 3 hari hingga 3. Jadi untuk kemungkinan akan hujan lagi di bulan Agustus ini sangat. Kemudian untuk kemarau juga ada puncak untuk
1: baik. Untuk masyarakat yang berada di pesisir selatan ini juga ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca yang ada di sana, Bapak. Mungkin untuk masyarakat yang bekerja sebagai nelayan atau yang bekerja sebagai jasa transportasi laut, apakah ada informasi terkait dengan cuaca di pesisir selatan?
2: Baik. Untuk wilayah perkiraan pesisir cenderung normal, kemudian untuk gelombang laut sedang, kemudian sir dari anginnya hingga 24 ada potensi angin cukup kencang ketika siang menjelang sore dari arah Tenggara. Untuk pasang surut surut terjadi 5 pagi, kemudian 5 sore, dan pasang maksimum terjadi 11 siang 12.
1: Baik, ini tentu saja menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk Sobat Ki juga yang berada di pesisir selatan, terutama untuk kamu yang bekerja sebagai nelayan atau moda transportasi laut. Ini memang harus diperhatikan. Jadi harus melihat kondisi perkiraan cuaca secara real-time ya Sobat Ki, bisa melalui website dari BMKG ataupun dari aplikasi BMKG, di sana juga sudah diperinci informasi cuaca di hari itu maupun di sepekan ke depan. Terkait dengan puncak musim kemarau ya, untuk Bapak Akmal, ini pasti ada beberapa informasi dan imbauan untuk masyarakat untuk bisa menyiapkan sebelum masuk di puncak musim kemarau.
2: Baik, untuk beberapa wilayah, berdasarkan dari peta hari tanpa hujan atau hari terakhir hujan, wilayah selatan ini cukup lama sekali tersentuh oleh hujan. 1 hingga 1,5 bulan hujan. Namun beberapa wilayah di selatan kota Jawa Timur ini seminggu yang lalu itu terakhir kali terpantau. Memang wilayah ini jadi lebih kering. Kemudian tipsnya pada kemarau, tentu saja yang pertama jangan membuat ketika cuaca sedang berangin, kemudian tambah dengan suatu ini akan cepat itu api menyebar. Kemudian juga hindari stop kontak yang terbuka karena potensi konsleting apabila kena kain atau barang yang sudah terbuka. Kemudian cek selalu regulator gas sebelum ini karena mengingat potensi kebakaran tidak melonjak. Kemudian yang terakhir adalah waspada apabila membuang puntung rokok di daerah rawan kebakaran atau lahan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Bapak Hukaman Nur Akmal yang saat ini sudah bergabung bersama kita di K Radio untuk membahas terkait dengan kondisi cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan dan tetap untuk waspada dan siaga ya Sobat K. Walaupun kita sudah mulai siap-siap di puncak musim kemarau, persiapan kita juga harus ekstra, daya tahan tubuh dijaga dan jangan sampai membakar atau percikan api sedikit pun itu juga sangat membahayakan. Kalau bisa jangan buang puntung rokok sembarangan ya Sobat K, apalagi di kondisi yang kering dengan angin yang cukup kencang itu sangat mudah untuk menyambar apalagi merambat ke beberapa tempat atau barang-barang yang mudah terbakar. Apalagi potensi karhutlah di Kabupaten Jember juga masih cukup tinggi. Terima kasih untuk informasinya Bapak Hukaman Nur Akmal sudah bergabung di pagi hari ini.
2: Baik, Mbak. Sama-sama, semoga.
1: Baik, terima kasih banyak dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya.
2: Amin.
1: Baik, itu tadi ya Sobat K, kita sudah ngobrol berkaitan dengan kondisi cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Dan tentu saja nanti kita akan terus update setiap hari Senin ya Sobat K di 102,9 K Radio.
0: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
3: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut, Satreskrim Polresta Banyuwangi melepas liarkan 22.580 ekor benih-bening lobster atau BBL jenis pasir di kawasan konservasi laut Bangsering Underwater. Barang bukti BBL tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perikanan oleh unit 1 Satreskrim Polresta Banyuwangi. Aksi penyelamatan biota laut ini dilaksanakan secara sinergis bersama Balai Karantina Ikan, Dinas Perikanan Banyuwangi, serta pengelola Bangsering Underwater. Sebelum dilepas ke habitat alaminya, petugas telah memastikan kesehatan BBL serta melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian suhu air. Sementara itu, sebanyak 20 ekor BBL disisihkan untuk kepentingan sampel pembuktian di persidangan pengadilan negeri.
2: Berikutnya kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Atlet woodball asal Kabupaten Situbondo, Eka Chandra, meraih 1 medali emas dan perunggu pada ajang Woodball World Cup 2026 yang berlangsung di Perlis, Malaysia. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Situbondo, Nusa Aldera bilang, Eka Chandra tergabung dalam tim nasional Timnas Indonesia dan sukses meraih medali emas dan perunggu. Nusa Aldera juga bilang selain medali emas dan perunggu dalam kompetisi internasional itu, Eka Chandra bersama tim juga sukses menduduki peringkat kelima pada salah satu nomor pertandingan yang diikutinya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu optimistis meraih predikat Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif pada subsektor gastronomi. Optimisme itu ditunjukkan melalui penandatanganan berita acara hasil uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK3I bersama tim penilai nasional Kementerian Ekonomi Kreatif di Balai Kota Among Tani. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut Kota Batu memiliki model kuat berupa hasil pertanian, kekayaan kuliner, UMK KM dan sektor pariwisata yang saling mendukung. Nur Rahman menjelaskan predikat tersebut diharapkan dapat memperkuat promosi kuliner lokal, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Jenny, Less Than A Lover, baru saja diputarkan dan menjadi lagu yang baru saja dirilis bulan ini ya. Bulan Juli. Akhir Juli kemarin rilis lagu dari Jenny, Less Than A Lover. Langsung suka sih kalau aku emang dengerin lagu dari Jenny yang akhir-akhir ini yang baru aja rilis ya, yang baru aja kita dengerin tuh enak banget sobat K. Nah pagi hari ini seperti biasa ya, gak sendirian Raffiana untuk mengupdate informasinya. Ada sobat Reza yang ada di newsroom juga ikut bergabung. Selamat pagi sobat Reza.
2: Selamat pagi sobat Raffiana.
1: Kabar gimana nih pagi hari ini?
2: Selalu baik pastinya.
1: Baik ya, udah sarapan belum?
2: Nanti siang aja
1: ya. Ini yang nggak bisa skip sarapan jangan ditiru ya sobat K. Harus sarapan. Pagi hari itu waktunya buat recharge energi karena semalaman itu kan udah tidur nggak keisi energi sama sekali ya. Betul. Lemes pasti, makanya breakfast. Nah udah waktunya buat makan buat pagi hari ya. Ada paling yang nggak bisa skip
2: ya.
1: Betul, paling tidak roti. Kalau nggak bisa makan berat ya makan makanan yang ringan tapi kandungan energinya cukup, atau protein dan karbohidratnya juga tercukupi, misal telur rebus itu juga bisa kan ya. Atau sekarang tuh yang lagi happening banget polo pendem yang lagi banyak dijual di pinggir tuh, kayak pohong, tela, jagung, rebus, dan lain sebagainya, itu termasuk tren yang sangat oke banget sih sobat K. Termasuk enak, praktis, dan juga harganya gak terlalu mahal, ngenyangin. Kemudian juga betul. Karbo ada, kemudian juga dari protein ada, dari telur rebus itu ya, dan jagung, dari vitamin. Jadi itu juga sangat diperlukan. Kalau gak bisa makan-makan berat, itu aja udah cukup banget sobat K. Nah, kalau sudah menyapa sobat Reza, berarti ada beberapa update informasinya.
2: Betul.
1: Ini
2: sekali
1: terkait dengan itu ya, update ya, dari kapal KM Mutiara Sentosa ya, yang nampaknya saat ini masih diberlakukan pencarian dan evakuasi ya.
2: Betul. Jadi memang karena beritanya sangat kemarin, baru kemarin bahwasannya ada kapal tenggelam.
1: Betul.
2: Di daerah untuk arah Surabaya ke Makassar, tapi ini tenggelamnya di daerah Sumenep.
1: Baik, informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, pada Minggu 2 Agustus 2026 menyampaikan bahwa 5 orang meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur. Dari total 271 penumpang dan awak yang tercatat dalam manifest, 230 berhasil dievakuasi, sementara 41 orang masih dalam pencarian. Tim SAR terus melakukan operasi penyelamatan di lokasi kejadian. Beralih ke berita berikutnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Mahsyud, pada Minggu 2 Agustus 2026, mengatakan Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal patroli KPLP dan berkoordinasi dengan Basarnas serta instansi terkait untuk mempercepat evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Laut Jawa. Menurut Mahsyud, berdasarkan laporan awal, kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 6 hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat di perairan utara Sumenep. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, 232 korban berhasil dievakuasi, terdiri atas 227 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kalau menurut Sobat K, apa yang harus jadi evaluasi utama atas kebakaran kapal ini? Apakah pengecekan kapal sebelum berangkat sudah benar-benar ketat, atau kru kapal perlu lebih siap menghadapi kondisi darurat? Kalau menurut Sobat Raffiana juga seperti apa nih?
1: Dengan kejadian yang serupa, kita juga masih belum tahu ya sebenarnya kebakaran itu dari asalnya dari mana.
2: Betul,
1: human
2: betul,
1: error,
2: masih proses penyelidikan.
1: Betul, human error atau memang dari kesiapan prasarana dari kapal tersebut masih belum ada ya atau gimana. Hal betul itu kan masih belum bisa dirilis karena dari KNKT juga masih belum ini ya. Karena masih dalam proses evakuasi. Tapi yang sebagai kita tahu dari beberapa informasi bahwa memang saat kita melakukan perjalanan yang paling ini sih, yang
2: paling
1: justru aku
2: ya,
1: salfok sama berita kamu tuh ada manifest penumpang yang tidak tercatat. Ini justru yang Ada mungkin beberapa penumpang yang tidak tercatat pada manifest penumpang yang akhirnya sulit untuk evakuasi.
2: Betul.
1: Nama dan datanya tidak ada, tetapi ternyata ada keluarga, salah satu keluarganya yang ikut menjadi salah satu penumpang di kapal tersebut. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat sulit juga diidentifikasi gitu. Nah, di sisi lain dengan kesiapan dari kapal tersebut, kalau memang terjadi karena human error, nah itu memang hal yang harus kita perhatikan untuk lebih ya waspada.
2: Betul.
1: Nah, tetapi kalau memang berkaitan dengan kesiapan dari prasarana yang kurang memadai, atau ada memang salah satu mesin bagaimana, atau memang ada yang kerusakan tapi tidak diperbaiki, tetap di jalan, nah itu menjadi hal yang salah juga. Betul. Gitu. Perlu adanya
2: evaluasi
1: perbaikan dan lain sebagainya, sobat, secara rutin, karena itu adalah kapal penumpang ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya kapal aja, transportasi manapun, terutama untuk transportasi publik untuk penumpang, entah itu pesawat, entah itu kapal, entah itu bis dan lain sebagainya, memang harus ada rem cek setiap bulan kalau bisa ya.
2: Iya. Atau setiap perjalanan, mau perjalanan kemana harus dicek sih.
1: Betul sekali. Tapi kita tunggu saja ya sobat K, hasil dari KNKT terkait dengan kebakaran KM Mutiara Sentosa. Betul.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah di hari ini, pemirsa, dijadwalkan menyampaikan perkembangan penanganan tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang atau LTJ. Pemaparan ini akan menjelaskan langkah pemerintah dalam memperkuat dan juga melakukan tata kelola ekspor mineral strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus berperan penting bagi berbagai industri berteknologi maju. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Syeha Al-Hadar, yang berada di Gedung Binagraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat pagi.

0: Syeha, apa agenda utama yang akan disampaikan Kepala Staf Kepresidenan dalam konferensi pers yang dilakukan di pagi ini, dan sejauh ini siapa saja yang dijadwalkan akan hadir dalam agenda konferensi pers tersebut?
1: Selamat pagi Febrian dan juga pemirsa. Mengenai siapa yang hadir, nanti yang akan menyampaikan konferensi pers adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman yang nanti akan menyampaikan konferensi pers terkait progres penanganan tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang atau LTJ. Nah, nanti KSP Dudung Abdurrahman akan menyampaikan beberapa progres yang telah didapatkan setelah melakukan rapat ataupun juga rakor dengan sejumlah pihak dari kementerian dan lembaga terkait. Kita sedang menunggu, rencananya ini sebenarnya dimulai pada pukul 8, namun pada saat ini dari tim media, kemudian dari tim KSP juga masih menunggu kehadiran dari Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman untuk hadir dan menyampaikan hasil dari rakor bersama kementerian dan lembaga tersebut. Nah, apa saja yang akan disampaikan nanti? Sebenarnya kita sudah mengetahui bersama, Febrian dan juga pemirsa, bahwa memang KSP dan juga kementerian atau lembaga terkait ini sudah melakukan rapat koordinasi atau rakor beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Juli. Ini untuk membahas perihal tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang atau LTJ. Nah, ini di rakor ini dilakukan karena KSP Dudung Abdurrahman mengaku bahwa dirinya ini mendapatkan laporan dari sejumlah pengusaha bahwa adanya hambatan ekspor mineral, terutama ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang itu sendiri, sehingga akhirnya diadakanlah rakor tersebut. Nah, apa saja yang akan dihasilkan dari rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh KSP dan juga sejumlah kementerian dan lembaga terkait ini adalah bagaimana pemerintah akan menyelesaikan ataupun menghentikan adanya hambatan ekspor, utamanya bagi mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang itu sendiri. Kemudian juga bagaimana nantinya pemerintah harus menyamakan persepsi antara kementerian dan juga lembaga, tentunya untuk memudahkan pengusaha dalam melakukan ekspor. Dan juga tentunya nanti bagaimana pemerintah itu dapat menyusun kepastian regulasi untuk para pengusaha dalam melakukan ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang itu sendiri. Nah, KSP Dudung Abdurrahman juga mengatakan beberapa waktu lalu bahwa ini memang dilangsungkan, rapat koordinasi ini dilangsungkan untuk memperkuat tata kelola ekspor, sekaligus juga merespon laporan dari pelaku usaha terkait persoalan ekspor mineral yang tertahan pada saat ini, contohnya seperti kasus di Pangkal Pinang. Kita akan menantikan nanti apa saja hasil yang didapatkan oleh pemerintah setelah melakukan rapat koordinasi itu tersebut, dan kira-kira apakah akan ada regulasi baru, karena ini memang menjadi sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu utamanya bagi pengusaha ekspor, bahwa pemerintah ini harus segera membuat aturan yang lebih jelas mengenai ekspor yang mengandung logam tanah jarang itu sendiri, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian prosedur ekspor, agar tentunya ini tidak menimbulkan multitafsir dan memudahkan para pengusaha ekspor yang akan melakukan ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang itu sendiri. Kita akan nantikan, rencananya sebenarnya dimulai jam 8, namun saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Kepala Kantor Staf Presiden, nampaknya sudah mau turun, Febrian dan juga pemirsa, sementara kami kembalikan ke Anda di studio.
0: Baik, Syeha Al-Hadar, terima kasih atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Selamat Pagi Indonesia kami hadirkan kembali untuk Anda. K-K-K-Radio.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Jember, tentu saja masih menjadi atensi bersama ya Sobat Gay. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Jember juga punya kewajiban untuk bisa mengelola sampah kita sendiri Sobat Gay. Bukan hanya tugas dari beberapa pihak saja, tetapi harus bersinergi antara pemerintah maupun dari masyarakat untuk bisa mengelola sampah itu sendiri. Untuk saat ini sudah mulai banyak ya Sobat Gay terkait dengan pegiat sampah maupun dari kita sendiri, masyarakat yang sudah mulai peduli dengan sampah, mengelola sampah kita sendiri menjadi hal yang lebih ekonomis, atau bagaimana cara mengelola sampah tersebut menjadi hal yang bermanfaat, misal kompos ataupun menjadi maggot dan lain sebagainya. Itu banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh semua pihak. Bahkan dari seniman pun ya, kemarin juga ada hal yang sangat unik, yaitu sampah dari plastik dan dikemas menjadi suatu hasil karya yang apik juga ternyata Sobat. Nah, pengelolaan sampah tersebut akhirnya membuat masyarakat lebih kreatif untuk bisa mengelola sampahnya sendiri Sobat. Oke. Terkait dengan permasalahan sampah dan juga yang masih kita hadapi hingga saat ini, tidak hanya orang dewasa saja ya, tetapi anak-anak usia remaja juga diajarkan untuk bisa mengelola sampahnya sendiri. Dari sebanyak 120 siswa dari SMPN 8 Jember dikukuhkan menjadi duta gerakan sadar sampah atau Garda 8. Mereka merupakan 5 orang perwakilan dari masing-masing 24 kelas, mulai dari kelas 7, 8 hingga 9. Launching program dan inovasi gerakan sadar sampah di SMPN 8 Jember dihadiri Muhammad Ridoi dari Kabid Pembinaan SMP. Kemudian Agus Maindra Pat, Ketua Komite, Ahmad Nanang Rashid, Ketua Tim Garda 8, Tim Bank Sampah, dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Dengan jargon andalan SMPN 8 Jember, yaitu melangkah bersama meraih prestasi, menurut Ridoi, hal ini menjadi tindak lanjut program Bupati tentang pengelolaan sampah terutama di lingkungan sekolah khususnya di SMPN 8 Jember. Nantinya, anak-anak bisa memiliki kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar. Tentunya harus dimulai dari lingkungan sekolah ya. Dengan kebiasaan, harapannya nanti menjadi budaya di sekolah sehingga bisa diterapkan di rumahnya masing-masing. Sehingga Kabupaten Jember yang saat ini darurat sampah bisa mulai terurai dari generasi siswa-siswi SMPN 8 Jember. Sementara dari Dwi Kristianingsih, Kepala SMPN 8 Jember mengatakan, pembentukan dan peluncuran program Garda 8 ini lahir sebagai bentuk komitmen dan perwujudan tindak lanjut nyata sekolah terhadap program Bupati Jember terkait pengelolaan sampah mandiri di sekolah. Melalui program ini, harapan besarnya tidak berhenti hanya pada terwujudnya kemandirian warga sekolah dalam mengelola sampah. Dari 120 duta Garda 8 yang membanggakan, perwakilan 5 siswa dari masing-masing 24 kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9, tentunya ini merupakan kebanggaan dari masing-masing perwakilan kelas. Dari 768 siswa, ada 120 yang dikukuhkan menjadi duta Garda 8.
2: K-Radio, hit music, hot news.
1: Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat membanggakan ya Sobat K, di mana anak-anak yang usianya masih sangat belia mampu untuk meningkatkan kesadaran untuk menjadi duta gerakan sadar sampah. Harapannya dimulai dari sekolah, anak-anak bisa untuk diedukasi cara mengelola sampah dan bisa diterapkan ke tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat dia kembali pulang ke rumahnya nanti, bisa memberikan dampak nyata kebermanfaat terkait dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka terima terkait dengan pengelolaan sampah itu sendiri Sobat K. Yang kita tahu Kabupaten Jember masih darurat sampah, sehingga kita juga harus meningkatkan kesadaran untuk bisa mengolah, kemudian juga membuat sampah tersebut dilihat jangan sebagai musuh ya Sobat K. Bagaimana kita melihat sampah itu, bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan sendiri. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. Yang penting kita sudah bertanggung jawab dan mengolah sampah itu dengan baik. Kalau satu orang saja bisa mengelola dengan baik, bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau itu 100 orang? Bagaimana kalau itu seluruh masyarakat Kabupaten Jember? Pasti dampaknya luar biasa.

0: Kita kembali untuk update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza. Dari dua informasi tersebut, ini salah satunya terkait dengan JKCI 2026 ya, yang akan dihadiri dari delegasi 11 negara di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Puncak Jember Kota Cerutu Indonesia 2026 digelar di Pantai Watu Ulo pada Sabtu malam 1 Agustus 2026. Dengan dihadiri buyer dan delegasi dari 11 negara termasuk Amerika Serikat, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan JKCI menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tembakau melalui industri cerutu sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Jember ke tingkat internasional. Acara tersebut juga memadukan budaya lokal dengan hiburan internasional sebagai daya tarik wisata. Beralih ke berita berikutnya. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Minggu 2 Agustus 2026 menjelaskan bahwa rencana pengajuan dana talangan sebesar 786 miliar dalam KUA PPAS APBD tahun 2027 bukan karena kas daerah mengalami kekurangan, melainkan untuk mempercepat pembangunan. Menurutnya, defisit anggaran merupakan mekanisme yang lazim dan akan ditutup menggunakan Silpa 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan proyek strategis lainnya agar pelayanan publik dapat segera ditingkatkan. Sobat K, apakah percepatan pembangunan melalui dana talangan merupakan langkah yang tepat dan dinilai sehat? Atau sebaiknya pemerintah memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia tanpa menambah pembiayaan baru? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K Radio 102.9
0: K Radio, your life, your music. Di YouTube di pagi hari ini juga ada update informasi dari Sobat Rahma ya, yang bergabung tadi berkaitan dengan kondisi traffic di daerah Mangli pagi hari ini ramai lancar, utamanya yang arah jalan ke kota ini juga ramai lancar. Terima kasih informasinya ya Sobat Rahmah yang bergabung di pagi hari ini. Semangat pagi untuk yang lagi siaran. Terima kasih. Semangat juga ya untuk Sobat Rahmah dan juga semangat juga untuk Sobat K. Hari Senin awal Agustus sudah mulai untuk melakukan aktivitasnya. Nampaknya juga kondisi traffic sudah mulai tidak terlalu ramai seperti di jam 7:30 tadi yang masih cukup padat. Pagi hari ini sudah mulai terurai dan banyak masyarakat yang sudah mulai melakukan aktivitas. Jangan lupa gunakan helm ya sobat untuk pengendara roda 2 dan gunakan seatbelt untuk pengendara roda 4. Boleh untuk bantu update ya yang lagi ada di perjalanan, mungkin melihat ada beberapa kendaraan yang lagi padat atau ruas-ruas jalan yang lagi numpuk, share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Michael Jackson featuring dengan Justin Timberlake dengan Love Never Felt So Good baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Untuk saat ini bahwa kita tahu make up itu dinikmati oleh semua kalangan ya Sobat K, tidak hanya sebagai perempuan-perempuan dewasa aja, bahkan remaja untuk saat ini mungkin banyak yang udah kepo, yang ingin mengikuti tren make up dan lain sebagainya sobat. Bahkan untuk anak-anak yang masih remaja ini, kita tahu ya, saat sekolah pun itu sudah ada yang menggunakan make up dan lain sebagainya sobat. Okay. Kalau aku sobat, penggunaan dari sunscreen atau bedak itu emang diperlukan untuk anak-anak sekolah. Tetapi kalau yang terlalu mencolok gitu ya, apalagi kalau pakai blush on sampai tebel banget, kemudian juga menggunakan pensil alis sampai tebel banget atau lipstick yang tebel ya, kalau pakai lip gloss menurutku masih oke-oke aja, karena bibir itu kan ada yang kering ya, jadi harus lembab, jadi pakai lip gloss, kemudian pakai bedak dan sunscreen itu sangat penting sekali. Entah itu perempuan atau laki-laki, itu penggunaan sunscreen sangat dianjurkan. Nah, terkait dengan kebijakan di salah satu SMA di Kabupaten Jember, yaitu SMA Kartini, yang menghentikan normalisasi penggunaan makeup di lingkungan sekolah mendapat beragam tanggapan. Salah satunya datang dari alumnus SMKN 2 Jember, yaitu Olivia Marsha Ayu, yang mengaku bahwa kebijakan serupa sebenarnya pernah diterapkan di sekolahnya. Marsha ini lulusan tahun 2026. Ia mengatakan saat masih duduk di bangku kelas 10, mayoritas siswa datang di sekolah tanpa menggunakan riasan wajah. Namun seiring waktu, kebiasaan memakai makeup tipis ini mulai muncul di kalangan pelajar. Menurutnya, penggunaan kosmetik di sekolah semakin beragam. Bahkan beberapa siswi dari jurusan lain menggunakan pensil alis dengan riasan yang cukup tebal. Kondisi tersebut sempat mendapat perhatian dari guru BK atau bimbingan konseling yang rutin melakukan inspeksi mendadak. Sehingga dari guru BK menghapus makeup siswa, bahkan dari wali kelas juga pernah menggeledah tas dan menemukan lipstik serta kosmetik lainnya. Nah, Marsha menuturkan, tren memakai makeup semakin terlihat ketika para siswa kembali ke sekolah setelah menjalani program magang industri. Saat duduk di kelas 12, penampilan sebagian siswi berubah cukup mencolok. Sehingga ia menduga perubahan tersebut dipengaruhi lingkungan kerja selama magang. Menurutnya, ketika berada di tempat magang, para siswa tidak lagi diawasi setiap hari oleh guru sehingga memiliki kesempatan belajar merias diri. Marsha juga mengaku hanya sedikit teman perempuannya yang benar-benar tampil polos tanpa kosmetik sama sekali. Minimal, sebagian besar menggunakan lip balm. Meski mendukung adanya aturan yang mengatur penggunaan makeup di sekolah agar tetap sesuai usia dan lingkungan pendidikan, Marsha menilai belajar berias diri ini juga memiliki sisi positif apabila dilakukan secara tepat. Setelah lulus SMK dan melanjutkan kuliah di jurusan pariwisata, ia justru merasa perlu mempelajari teknik makeup secara lebih benar. Menurut Marsha, pengetahuan tentang kosmetik tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga ketahuan kesehatan kulit. Dari pengalaman penggunaan lip balm dan bedak, ia mulai mempelajari kandungan produk kecantikan yang aman bagi remaja. Kini ia memahami pentingnya menghindari bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, dan asam retinoat pada produk kecantikan. Selain itu, ia juga mulai mengenali produk perawatan kulit, termasuk sabun yang tidak mengandung sodium lauryl sulfate atau SLS agar kulit tidak mudah kering. Jadi dari belajar makeup tersebut, kita juga lebih aware ya terhadap kesehatan kulit sebagai perempuan. Bukan hanya ingin tampil menarik, tetapi juga memahami cara merawat kulit dengan produk yang aman. Ini setuju juga sih Sobat K, ada sebenarnya dampak positif dan juga ada sisi negatif. Bagaimana kita menggunakan make up jika tidak sesuai dengan umur dan peruntukannya ya. Misal, kalau kita sebagai perempuan dewasa yang emang setiap harinya kerja atau mungkin kuliah seperti itu ya, penggunaan make up menurutku udah umum dan udah biasa dilakukan oleh wanita atau perempuan-perempuan yang sudah dewasa. Tetapi untuk anak-anak yang masih yang masih remaja nih, yang masih di bangku SMP misal SMA. Nah, kita juga lihat bahwa mereka ada beberapa atau sebagian yang sudah menggunakan makeup bahkan cukup tebal. Kalau menurutku hal demikian memang tidak bisa dilakukan di lingkungan sekolah ya sobatnya, apalagi kalau usia mereka masih remaja dan masih berada di bimbingan orang tua. Penggunaan skincare itu memang diperlukan dari kecil, tapi kalau makeup ini harus pilih-pilih lagi sobat K. Mungkin kalau bedak, kemudian juga lip balm itu masih oke-oke aja ya. Tapi kalau udah penggunaan eyeshadow, entah itu pensil alis, entah itu blush on dengan warna yang sangat tebal atau mencolok, nah itu akan mempengaruhi mereka juga sobat K. Nah, di sisi lain, saat kita belajar makeup dan mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam makeup itu sendiri, kita jadi lebih aware terhadap kesehatan kulit kita. Jadi ada plus minus ya sobat K saat kita mempelajari makeup. Sebenarnya bagaimana kita bijak untuk membuat penggunaan makeup itu sendiri? Kalau pada anak-anak yang remaja, untuk anak-anak kita memang harus bisa memberikan edukasi bahwa gunakan makeup seperlunya aja dan sebutuhnya aja. Kalaupun untuk berangkat sekolah, gunakan yang sesimpel mungkin. Ya, mungkin penggunaan sunscreen, bedak, ataupun lip balm itu yang memang sangat-sangat diperlukan sobat K. Ataupun yang lain, kalau bisa jangan digunakan terlebih dulu ya. Apalagi kalau sampai menggunakan pensil alis atau maskara dan lain sebagainya. Nah, itu memang tidak dilakukan. Jangan sampai dilakukan. Kalau aturan itu memang dari dulu sih ya sobat K, dari aku dari SMP, SMA pun juga gak diperbolehkan penggunaan makeup yang terlalu tebal. Tapi kalau cuma sunscreen sama bedak sama lip balm sih menurutku masih oke-oke aja sih. Itu masih oke. Good morning, what a 2.9 radio.
1: Sound of knowledge. Paling hot dan hits minggu ini.

0: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.
1: Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026,

0: KPK mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program di Sisi Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
1: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
0: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah, kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya. Kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
0: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
3: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
0: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
4: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasusnya terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
0: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
4: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
0: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di jam 9:13. Baru saja kita menyimak ya PRSSNI yang membahas terkait dengan kasus HIV di Jawa Timur yang ternyata masih cukup tinggi Sobat K. Jadi ini suatu warning untuk kita ya Sobat terkait dengan penyebaran HIV itu sendiri, yang dimana penyebabnya paling tinggi menurut dari data yang sudah disampaikan tadi, yaitu hubungan yang tidak aman, kemudian juga sesama jenis dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi bentuk kehati-hatian kita, terutama kita sebagai orang tua, entah itu sebagai teman, sahabat di lingkungan terdekat kita. Pastikan kita terhindar dari situasi semacam itu, apalagi yang masih memiliki anak yang butuh pengawasan ya Sobat. Kita tahu kasus-kasus demikian itu juga terjadi banyak di lingkungan anak-anak, bahkan anak sekolah, dan saat ini anak perkuliahan, entah itu di lingkungan kerja, udah banyak yang bahkan terang-terangan gitu ya Sobat K, kasus-kasus demikian. Jadi karena HIV masih belum ada obatnya, dan ya bisa dikatakan penyakit yang sangat serius, bisa berujung kematian, dan siapapun yang terkena HIV itu pasti meminum obat seumur hidup Sobat K. Sehingga kita juga harus bisa menjaga diri kita, jangan sampai masuk ke dalam pergaulan bebas, apalagi menggunakan jarum suntik yang bergantian, narkoba seperti itu ya, itu jangan sampai. Jadi pastikan kita dan keluarga kita aman, terhindar dari pergaulan-pergaulan yang semacam itu Sobat K. Memang perlu adanya edukasi ya, entah itu dari keluarga, entah itu dari sekolah, dari lingkungan kerja harus positif juga. Jangan sampai akhirnya mendukung perlakuan-kelakuan yang negatif, yang berujung pada kerusakan pada diri sendiri Sobat K. Karena kasus HIV memang masih cukup tinggi di Jawa Timur. Bahkan provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang angka HIV-nya masih cukup tinggi di Indonesia. Jadi kita juga harus bisa untuk mawas diri. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Masih berkaitan dengan pro dan kontra peraturan dari SMK Kartini ya, kemarin akhirnya melarang siswa-siswanya untuk menggunakan makeup. Nah, ini akhirnya berujung banyak sekali pro dan kontra dari berbagai pihak, entah itu dari alumnus, kemudian juga dari siswanya itu sendiri, bahkan juga dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan atau Kacabdin Wilayah Jember. Dari Iwan Triyono, ini juga menegaskan bahwa persoalan penggunaan makeup di kalangan belajar bukan semata-mata menyangkut kosmetik ya, melainkan bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Menurut Iwan, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tugas tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, akhlak mulia, serta budi pekerti luhur siswa. Jadi terkait penggunaan make up atau berdandan oleh siswa SMA, SMK, atau SLB, hingga saat ini tidak ada ketentuan nasional yang melarang secara mutlak. Meski demikian, ia mengatakan setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menerapkan tata tertib sesuai dengan karakteristik masing-masing. Aturan tersebut tetap harus berpedoman pada nilai-nilai pendidikan, kepantasan, serta kedisiplinan di lingkungan sekolah. Menurutnya, yang menjadi perhatian utama di dunia pendidikan ini bukanlah penggunaan makeup itu sendiri, melainkan bagaimana membentuk pribadi pelajar yang sederhana, rapi, bersih, sopan, rendah hati, dan mampu menempatkan diri sesuai dengan lingkungan pendidikan. Sehingga penampilan ini hendaknya mencerminkan identitas seorang pelajar yang lebih mengutamakan prestasi, etika, dan adab daripada penampilan yang berlebihan. Iwan juga menjelaskan, terdapat pengecualian bagi peserta didik pada kompetensi keahlian tertentu di SMK, seperti tata kecantikan, perhotelan, tata busana, maupun bidang layanan lainnya. Karena pada program tersebut, grooming atau penataan penampilan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang profesional. Sehingga ia juga mengajak seluruh sekolah, orang tua, dan peserta didik untuk bersama-sama membangun budaya sekolah yang berkarakter.
Tujuan utama pendidikan ini adalah melahirkan generasi yang cerdas, berintegritas, berakhlak mulia, disiplin, serta bertanggung jawab. Sehingga penampilan yang rapi dan wajar ini merupakan bagian dari pendidikan karakter, bukan menjadi tujuan utama pendidikan. Karena itu, dari Kacabdin mendorong seluruh sekolah menyusun dan menerapkan tata tertib secara bijaksana, edukatif, dan proporsional. Langkah tersebut dinilai penting agar tercipta keseimbangan antara pembinaan disiplin, penghormatan terhadap hak peserta didik, serta penguatan nilai-nilai budi pekerti luhur, seperti jati diri pelajar Indonesia.

0: back.
1: Menjelang di jam 9:30 ini Sobat K, kita akan menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Pada Minggu 2 Agustus 2026 terjadi kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 milik PT Atosi Melampung Pelayaran di perairan utama Sumenep, Madura. Peristiwa ini mengingatkan pada tragedi serupa yang menimpa KM Mutiara Sentosa 1 pada Jumat 19 Mei 2017 di perairan Masalembo, Sumenep, Madura. Api yang membesar di tengah laut membuat para penumpang terjebak di anjungan dan haluan kapal sehingga sebagian nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Basarnas bersama 9 kapal penolong berhasil mengevakuasi seluruh korban. Hingga pukul 5 sore tercatat 227 penumpang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Tragedi yang kembali terjadi di jalur pelayaran Madura ini menjadi peringatan penting agar pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi standar keselamatan pelayaran serta kelalaian armada kapal penumpang. Beralih ke berita berikutnya, seorang nelayan bernama Sugianto berusia 44 tahun asal Dusun Sawahan, Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut di perairan Penunggul pada Sabtu 1 Agustus 2026 pada malam hari. Sugianto terjatuh saat perahu kecil yang ditumpanginya bersama 2 rekannya dihantam angin kencang dan gelombang tinggi ketika dalam perjalanan pulang melaut. Laporan kejadian diterima Satpol Polres Pasuruan Kota sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, kemudian petugas bersama BPBD dan Basarnas melakukan pencarian. Hingga Minggu 2 Agustus 2026, korban masih belum ditemukan. Polisi juga menghimbau para nelayan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut agar kejadian serupa tidak terulang. Sobat Raviana, dari kedua berita ini berarti kan memang harus ada SOP yang berlaku.
1: Betul. Terkait dengan dua berita yang kamu sampaikan ini, sebenarnya laka laut yang sering kita temui juga, bahkan di Kabupaten Jember, dari para nelayan maupun akhir-akhir tahun, bukan akhir tahun 2025, 2026 ini juga banyak gitu ya, kasus terkait dengan jukung yang terbalik, nelayan yang akhirnya hilang. Nah, ini memang harus ada SOP yang aman terkait dengan transportasi laut, entah itu dari jasa transportasi laut ataupun dari nelayan.
3: Betul.
1: Nah, itu memang harus ada SOP dan juga diperhatikan terkait dengan cuaca ya, karena cuaca itu juga menjadi salah satu faktor. Kalaupun memang cuaca tidak mendukung untuk melaut dan lain sebagainya, memang kalau bisa ditunda dulu.
3: Betul.
1: Sambil mereda, karena biasanya ada beberapa waktu itu kayak ombak tinggi di jam-jam tertentu pasang dan lain sebagainya. Untuk para pekerja transportasi laut harus memahami itu. Jadi harus melihat kondisi cuaca secara real time. Tapi memang kondisi dari sarananya juga memang harus dipastikan ya.
3: Betul, jadi berarti istilahnya memang kan harus aware juga terkait itu ya berarti ya.
1: Harus lebih diperhatikan dan dicek secara berkala gitu. Nah, berkaitan dengan transportasi, terutama untuk moda transportasi laut, memang harus dipastikan, karena ya terutama untuk penumpang ya, kendaraan kapal laut ini, penumpang ini memang harus dilakukan rem cek setiap waktu. Betul. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K-Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Puncak Jember Kota Cerutu Indonesia atau JKCI 2026 berlangsung meriah di Pantai Watu Ulo, Sabtu malam. Festival ini dihadiri buyer, pecinta cerutu, serta delegasi dari 11 negara, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Asia. Kehadiran tamu mancanegara semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat industri cerutu terbesar di Asia. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, JKCI menjadi strategi untuk mendorong hilirisasi tembakau, sekaligus mempromosikan potensi wisata Jember ke dunia internasional. Menurutnya, industri cerutu mampu meningkatkan nilai tambah tembakau dan berdampak pada kesejahteraan petani. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengapresiasi penyelenggaraan JKCI sebagai upaya menggerakkan pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Ia optimistis Jember semakin dikenal sebagai kota cerutu berdaya saing global, sekaligus destinasi wisata unggulan.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setio menyampaikan dirinya sengaja membuka dialog Kamtipmas untuk menyerap aspirasi masyarakat pasca resmi menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Menurutnya, dirinya sengaja terjun langsung ke masyarakat bersama dengan Forkopimda menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Tujuannya sebagai upaya memperkenalkan diri serta beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Malang. Kombespol Danang juga berharap kedepannya Malang Kota bisa tetap aman, sentosa, serta nyaman dan juga kondusif.
3: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun bersama saya, Widi Yuliana. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Madiun periode 2025-2026, terdapat beberapa desa yang rawan terdampak kekeringan, meliputi kekurangan air bersih dan kebakaran lahan hutan. Terdapat 71 desa yang masuk kategori beresiko tinggi yang mengalami kekeringan, serta 27 desa rawan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dalam langkah antisipasi dan navigasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Ageng menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga berharap pemerintah desa bersama masyarakat dapat lebih sigap melakukan langkah pencegahan sehingga resiko bencana selama musim kemarau dapat ditekan sedini mungkin.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabia Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumreb tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Senin dini hari tadi. Sejumlah korban terlihat lemah dan diangkut menggunakan kursi roda. Sedangkan banyak korban lainnya masuk ke area posko berjalan sendiri dengan kondisi kaki penuh abu sisa kebakaran. Dan di antara korban dewasa ada pula anak-anak. Korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Hingga Minggu jam 8:30 malam kemarin, petugas gabungan mengevakuasi 231 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Sebelumnya kawan, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar pada Minggu pagi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your music.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sienna Spyro dengan Great Expectation baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 10. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K dari Kabupaten Jember. Masih berkaitan dengan munculnya persepsi soal make up ini ya Sobat K, di mana dari SMA Kartini kemarin memberikan aturan kepada siswinya untuk tidak menggunakan make up dan akhirnya ditanggapi dari Kacapdin dan juga yang terbaru dari DPRD Kabupaten Jember Sobat. Terkait dengan larangan penggunaan riasan yang berlebihan bagi siswa di SMK Kartini Jember mendapat dukungan dari DPRD Jember. Kebijakan yang mengusung stop menormalisasikan make up di sekolah itu dinilai sejalan dengan upaya mengembalikan fungsi sekolah sebagai ruang belajar, sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta didik dari berbagai potensi dampak negatif. Dari Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naida, juga menilai penggunaan dari riasan di lingkungan sekolah memang perlu diatur. Menurutnya, siswi tidak dilarang untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri, tetapi penggunaan make up sebaiknya tetap dalam batas yang wajar sesuai identitas mereka sebagai pelajar. Indi menilai aturan tersebut bukan semata-mata mengatur penampilan, melainkan bagian dari langkah preventif untuk meminimalkan berbagai potensi kejahatan terhadap anak. Karena menurutnya, penampilan yang membuat anak terlihat lebih dewasa kerap memunculkan persepsi keliru dari sebagian orang. Politisi perempuan PDI Perjuangan itu juga mengaku kerap menjumpai siswi yang menggunakan riasan cukup mencolok saat melakukan kunjungan maupun inspeksi ke sekolah-sekolah. Bahkan fenomena tersebut kini tidak hanya ditemukan di jenjang SMA dan SMK, tetapi juga terlihat di kalangan pelajar SMP. Karena itu, menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan sekolah, melainkan juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam memberikan pemahaman mengenai batasan penampilan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep Madura menyisakan kisah mencekam dari para penumpang yang berhasil selamat. Demi menyelamatkan nyawanya, seorang ibu terpaksa melompat ke tengah laut setelah api terus membesar dan melalap kapal. Suasana harum mewarnai posko penanganan korban KMP Mutiara Sentosa 2 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang yang selamat mulai dipertemukan kembali dengan keluarga masing-masing. Salah satunya adalah Indrianti, penumpang selamat dari insiden kebakaran tersebut. Ia mengaku terpaksa melompat ke laut setelah bertahan lebih dari 1 jam sejak kebakaran terjadi dan api terus membesar. Sebelum terjun ke laut, seluruh penumpang telah diberikan jaket pelampung. Meski demikian, Indrianti masih harus terombang-ambing di tengah laut lebih dari 1 jam sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh kapal penolong. Ketika kejadian, Indrianti melompat seorang diri, sementara anaknya tetap bersama dengan sang ayah. Keluarga ini sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk berlibur ketika musibah kebakaran terjadi. Hingga saat ini proses penanganan korban dan pendataan penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 masih terus dilakukan oleh petugas. Sementara apa yang menjadi penyebab kebakaran kapal masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
3: Jangan nangis, Pak.
4: Bu, apa?
5: Bisa lolos dari kebakaran kapal gimana, Bu? Ceritanya.
4: Lompat.
3: Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak?
6: Saya sendiri, dia sama bapaknya.
3: Oh gitu.
5: Bu, dikasih jaket pelampung nggak, Bu?
6: Dikasih.

0: investigasi. Berapa jam setelah apa kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu?
1: 1 jam lebih.
0: Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya?
1: Iya.
2: Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu?
1: Masih jauh, Pak.
0: Iya.
2: Iya. Masih jauh.
0: Berapa lama setelah di laut terus di apa diselamatkan oleh kapal, berapa jam, Bu?
1: Lebih.
0: Bu, ke Makassar dalam langkah apa, Bu?
3: TNI AL mengerahkan sejumlah KRI dan pesawat udara untuk membantu evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura. TNI AL menggerakkan KRI Bung Hatta 370, KRI Nala 363, serta pesawat Kasau 6206 untuk mendukung operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Hingga proses evakuasi berlangsung, 230 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Hingga kini TNI AL masih melanjutkan proses evakuasi bagi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Pengerahan unsur dari TNI AL menjadi bagian dari operasi SAR dan bantuan kemanusiaan untuk memastikan korban mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian headline news saat ini. Headline news berikut akan hadir 1 jam mendatang. Saat lagi program Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.
4: Good morning. Sound of Knowledge.

0: Satu single dari Alan Walker featuring dengan Noah Cyrus dengan With Digital Farm Animals, All Fall Down, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah di jam 10, nampaknya udah mulai agak lemes ya Sobat Reza. Lemes apa enggak nih?
1: Belum.
0: Jam 10? Harus kuat sebenarnya ya, tapi biasanya tuh tantangan di jam 10 ke atas itu udah mulai kayak agak-agak tepar dikit, ngantuk-ngantuk dikit.
1: Betul.
0: Tapi ya namanya baru aja beraktivitas ya dari pagi tadi.
1: Betul.
0: Ya wajar lah agak-agak capek dikit. Yang sibuk banget, yang lagi burnout, jangan sampai ini ya dipaksain.
1: Betul, tapi kalau aku sih kopi solusinya sebenarnya.
0: Kopi ya?
1: Betul.
0: Kopi itu sebenarnya mood banget gak sih? Itu mood booster dan sebagai dopamin spike juga.
1: Betul.
0: Sebenarnya kopi itu nambahin semangat. Jadi yang rutinitasnya mengawali hari minum kopi itu sebenarnya emang enak ya. Tapi emang dipilih-pilih aja kopi itu sebenarnya nggak apa-apa dikonsumsi setiap hari. Yang nggak boleh itu gulanya itu loh. Gula yang ada di dalamnya itu takarannya harus diperhatikan.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau kopinya kayak americano gitu ya, itu malah justru bagus menurutku. Dan itu juga bagus buat jantung kan, kalau benar-benar kopi asli, benar-benar kopi rebusan gitu kan. Nah yang bermasalah itu kan gulanya ya Sobat Kei. Jadi ya, kalau minum kopi sebelum beraktivitas menurutku itu juga bikin kita semangat.
1: Betul
0: sekali. Adrenalinnya naik. Enam. Gitu ya. Tapi pasti ada cara-cara tersendiri ya buat kamu, buat biar lebih gak stres gitu. Apalagi pas di kerjaan lagi numpuk, entah itu istirahat semenit dua menit sambil peregangan tubuh baru lanjut lagi, itu juga jadi salah satu cara. Nah kalau sudah menyapa Sobat Reza yang ada di newsroom, berarti ada informasi ya ini.
1: Betul sekali.
0: Apa aja informasi yang akan diupdate?
1: Ya yang pertama terkait sepak bola, kapten timnas, mantan kapten timnas Indonesia yakni J. Ijes yang beritanya katanya mau ke PSG nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus yang kedua ini ada berita dari Turki. Nah ini dia itu lagi mabuk, cuman akhirnya dia ikut apa ya, ikut mencari dirinya sendiri.
0: Oh oke. Okay. Bagaimana informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini?
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Seorang pria bernama Behan Mutlus berusia 50 tahun menjadi sorotan setelah tanpa sadar ikut dalam operasi pencarian dirinya sendiri di kawasan hutan distrik provinsi Bursa, Turki. Peristiwa ini terjadi ketika Behan mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya, lalu berjalan menjauh dan menghilang selama beberapa jam. Karena tidak kunjung kembali, keluarga dan teman-temannya melaporkan Behan sebagai orang hilang sehingga polisi, tim SAR, dan warga melakukan pencarian. Tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang dicari, Behan justru bergabung dengan tim pencari. Kesalahpahaman itu baru terungkap ketika tim SAR memanggil namanya dan ia menjawab, "Saya di sini. Jangan cari saya lagi. Saya yang kalian cari." Behan akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat dan diantar pulang oleh pihak berwenang. Beralih ke berita berikutnya. Rumor yang menyebutkan J. Ijes, bek timnas Indonesia, dan Sassuolo diincar Paris Saint-Germain atau PSG ramai beredar di media sosial. Isu tersebut muncul setelah Sassuolo melepas tarik Muharemovic ke Leeds United dan dikaitkan dengan penampilan konsisten Ijes di Serie A. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang mengkonfirmasi ketertarikan PSG media Italia pada 30 Juli 2026 juga tidak membahas adanya minat dari klub asal Prancis tersebut. Dalam wawancara terbarunya, J. Ijes menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah memulihkan kondisi hingga 100% dan kembali tampil maksimal bersama Sassuolo pada musim 2026-2027 tanpa menyinggung rumor transfer yang beredar. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya Sobat Reza yang ada di Newsroom untuk berbagi informasinya di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke saluran WhatsApp, ini terkait dengan laporan dari Sobat Roy bahwa untuk traffic light di Pasar Tanjung arah selatan, tepatnya dari Talang Sari bagian hijaunya, ini mati. Jadi tolong dibenerin biar nggak bikin kagok. Terima kasih untuk laporannya ya Sobat Roy. Hari Sabtu kemarin sebenarnya sudah diinformasikan oleh Sobat Nanang waktu itu, dan kami sudah informasikan dan forward laporan tersebut ke pihak Dishub. Dari laporan di hari Sabtu kemarin masih dilakukan perbaikan, terutama di TL Pasar Tanjung ya, yang masih ada proses perbaikan di sana. Jadi untuk update-nya mungkin pagi hari ini masih belum menyala ya, berarti ya masih padam ya. Nah, semoga saja segera diperbaiki dan prosesnya tidak berlangsung lama agar kendaraan yang melintas di sana tidak kagok dan akhirnya bikin arus juga berantakan nantinya ya, bikin semrawut. Jadi semoga saja dari pihak Dishub segera untuk memperbaiki dan juga segera terselesaikan biar kendaraan yang berlalu lintas dan berlalu lalang di sana tetap lancar Sobat K. Kemarin sebenarnya sudah diinformasikan ke pihak Dishub, tapi informasi dari Sabtu, informasi terakhir masih dalam proses perbaikan atau maintenance TL di Pasar Tanjung. Nanti kita kalau ada update terbaru dari pihak Dishub pasti kita akan share secepatnya ya Sobat K.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Di pagi menjelang siang ini Sobat K, kita akan membahas salah satu isu yang sebenarnya ini menjadi perhatian yang cukup lama kita bahas Sobat K, terkait dengan penyandang disabilitas ya, yang saat ini mungkin masih banyak yang mengeluhkan dari keterbatasan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dari Menaker atau Menteri Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Dari YCR Lee, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, mengembangkan kompetensi, dan membangun karir sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut YCR Lee, prinsip itu penting dalam membangun ketenagakerjaan yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena penyandang disabilitas ini bukan objek belas kasihan ya Sobat K. Mereka adalah subjek untuk pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yesi Erli juga mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara. Ia mengakui, tantangan disabilitas di pasar kerja masih besar. Mengutip dari data Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia masih sekitar 30% lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas. Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir 2 kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan. Menurut Yesi Erli, kondisi itu menunjukkan bahwa tantangan ketenaga kerjaan tidak lagi sebatas menyediakan lapangan kerja, tetapi juga membangun sistem yang menilai kompetensi setiap individu secara adil dan diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenaker menyiapkan 3 pilar utama. Ketiganya adalah rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenaga kerjaan yang mudah diakses seluruh pencari kerja. Yesi Erli juga menekankan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI harus dimanfaatkan untuk memperluas akses kerja, bukan menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas. Di sisi regulasi, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, di mana aturan itu mengatur kuota penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, paling sedikit 2% di instansi pemerintahan, BUMN, dan BUMD, serta 1% di perusahaan swasta. Meski begitu, Yesi Erli menilai keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dunia usaha. Menurutnya, inklusivitas harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meniti karir.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Sudah menjelang di jam 11 ya Sobat Kay. Pagi menjelang siang sih kalau udah jam 11. Dan nampaknya sudah mulai banyak masyarakat yang mampir ke warung untuk beli makanan ya. Karena udah waktunya buat nyemil-nyemil, buat istirahat sejenak setelah dari pagi tadi kerja sibuk banget Sobat Kay. It's okay, ngaso-ngaso dikit, istirahat bentar sambil dengerin 102,9 kalau sempet ya. Itu kalau yang kerjanya gak terlalu numpuk banget sih, bisa sambil dengerin lagu-lagu dari Kay Radio, biar bikin good mood juga, biar gak semakin stres juga Sobat Kay. Jadi bisa sambil dengerin, menunggu waktu untuk memulai kerja kembali Sobat. Nah di jam 10 ini ya, maaf, udah jam 11 ternyata ya. Kukira jam masih jam 10 Sobat Kay. Ternyata udah di jam 11 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini.

meningkatkan penjualan. Aktivitas ekonomi yang tercipta selama acara berlangsung diyakini mampu menghadirkan multiplier effect bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. Dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Jember, Ardi Pujo Prabowo mengatakan, pelibatan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam peringatan Hari Koperasi tahun ini. Selain jalan sehat, panitia juga menggelar bakti sosial dan santunan anak yatim. Namun, menurutnya, kehadiran UMKM binaan menjadi langkah nyata agar peringatan Hari Koperasi memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ardi menambahkan, pembinaan terhadap UMKM akan terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh gerakan koperasi di Jember. Selain meningkatkan kapasitas usaha, pihaknya juga ingin semakin mendekatkan koperasi kepada generasi muda agar mereka melihat bahwa koperasi sebagai wadah untuk bertumbuh dan mengembangkan usaha secara bersama. Sementara itu, dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil, Jawa Timur, yaitu Slamet Sutanto juga menjelaskan, peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jawa Timur memang diarahkan menjadi momentum untuk mengenalkan koperasi lebih dekat kepada masyarakat. Karena itu, seluruh Dekopinda di kabupaten atau kota diminta melibatkan UMKM binaan dalam setiap rangkaian kegiatan sehingga koperasi benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurut Slamet, koperasi dapat menjadi rumah bagi para pelaku UMKM untuk berkembang sesuai bidang usahanya, baik koperasi, produsen, konsumen, jasa, pemasaran, maupun simpan pinjam.

0: Sabrina Carpenter Tears baru saja diputarkan di siang hari ini. Dan kita kembali untuk menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam pada lanjutan Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia datang dengan modal 2 kemenangan atas Kamboja 5-1 dan Timor Leste 3-0. Sedangkan Vietnam baru bermain imbang 0-0 melawan Singapura. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho yang dua kali gagal meraih gelar Piala AFF bertekad membawa Indonesia meraih hasil berbeda pada edisi kali ini bersama pelatih John Herdman. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan atas Vietnam, sehingga tim Garuda optimis dapat melanjutkan tren positif dan menjaga peluang menjadi juara. Beralih ke berita berikutnya, Panitia Piala Presiden 2026 memutuskan memindahkan lokasi pertandingan semifinal hingga final ke Bali karena dua laga semifinal mempertemukan klub-klub yang memiliki rivalitas tinggi. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Komite Piala Presiden Maruf Sirait pada Minggu 2 Agustus 2026 di Surabaya setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Babak semifinal yang digelar pada Selasa 4 Agustus 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC. Sedangkan laga final dan perebutan tempat ketiga berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Pemindahan venue dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keamanan pertandingan mengingat tingginya rivalitas antar tim yang bertanding. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat Cake, seperti yang kita ketahui, tadi kita juga telah ngobrol terkait dengan persiapan musim kemarau dengan BMKG Pos Meteorologi Jember, di mana di bulan Agustus ini ya, Kabupaten Jember sudah masuk di puncak musim kemarau. Tidak hanya di Kabupaten Jember saja Sobat Cake, tetapi juga di Kabupaten Ngawi. Ini sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau dan ternyata di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sedikitnya 164 KK di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi dan Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin terdampak kekeringan setelah sumur warga mulai mengering. Kondisi paling berat dirasakan warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sumur rumah tangga. Setelah sumber air mengering selama hampir 3 bulan tanpa hujan, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan berjalan kaki menyusuri perbukitan hingga menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Di Desa Karangtengah Prandon, sekitar 60 KK terdampak kekeringan. Warga bahkan harus menelusuri kawasan perbukitan untuk mendapatkan air dari lubang-lubang di dasar sungai yang debitnya mulai menyusut. Air yang diperoleh warga dari sumber tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum dan memasak hingga mencuci pakaian. Namun, kondisi air yang tersedia tidak selalu layak dari bersih, sehingga warga harus menggunakannya dalam keterbatasan. Salah satu warga yaitu Sutini juga mengatakan, kondisi kekeringan membuat warga harus mengambil air sedikit demi sedikit karena sumber air yang tersisa juga dalam kondisi kotor. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, di mana hampir seluruh sumur warga di wilayah tersebut mulai mengering. Sebanyak 104 KK disebut terdampak krisis air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan. Keterbatasan sumber air membuat warga harus mencari sumber mata air yang masih tersedia hingga ke tengah hutan yang jaraknya mencapai sekitar 4 km dari permukiman warga. Sebagian warga menggunakan sepeda motor untuk mengangkut air dan dalam sehari harus bolak-balik hingga 2 kali demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Krisis air bersih ini tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga saja ya, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan produktivitas masyarakat. Penggunaan sumber air yang kualitasnya tidak terjamin untuk kebutuhan konsumsi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Sementara jauhnya lokasi sumber air membuat warga harus mengalokasikan waktu dan tenaga lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedepannya, penanganan krisis air bersih di wilayah terdampak membutuhkan proses yang cepat, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain bantuan distribusi air, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan penguatan sumber air alternatif menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air yang lokasinya jauh dan kualitasnya belum tentu memenuhi kebutuhan konsumsi.
0: Paling hot dan hits minggu ini.
2: Sudah di ujung kisah.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi petani tembakau sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, penetapan TIHT merupakan hasil pembahasan bersama berbagai pihak dengan tujuan utama menjaga agar harga tembakau tetap memberikan keuntungan bagi petani. Berdasarkan keputusan tersebut, TIHT Tembakau Gunung tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp69.489 per kilogram, Tembakau Tegal Rp64.765 per kilogram, dan Tembakau Sawah Rp48.533 per kilogram.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Semarang makin memprihatinkan setelah data BNN Jawa Tengah menempatkan di peringkat ke-7 dengan kasus narkoba terbanyak di Jawa Tengah. Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang, Suyana, mengatakan penyalahgunaan narkoba kini mulai menyasar pelajar SMP dan SMA, serta ditemukan kasus penanaman ganja oleh seorang petani di Kecamatan Jambu. Sepanjang tahun lalu tercatat 22 kasus narkoba di Kabupaten Semarang. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Pemkab Semarang meluncurkan program Gada Krisna dengan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa dan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mentarjetkan Taman Rejekwesi menjadi ikon baru sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan kuliner. Ruko-ruko yang selama ini sepi aktivitas mulai dibongkar untuk diganti dengan bangunan 3 lantai berkonsep modern. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPK PKC Bojonegoro, Satito Hadi, mengatakan revitalisasi dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bangunan lama akan dibongkar sebelum pembangunan gedung baru dimulai.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat Kay, terima kasih banyak yang sudah bergabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp. Tadi ada Sobat Roy, kemudian juga ada Sobat Rahma, Sobat Imawati, dan banyak lagi yang memberikan informasi-informasinya dan stay di 102,9 membersamai dari pagi hingga siang. Terima kasih banyak ya Sobat Kay, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit, dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikut pamit. Nanti Kay Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati, yang bisa kamu nikmati untuk istirahat ataupun santap siang di siang hari ini. Dan sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat Kay. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Glory Nata. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto meninjau korban insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang tiba di Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Gubernur dan Kapolda Jawa Timur tiba di Gapura Surya Nusantara pada siang hari dan langsung meninjau kondisi korban. Atas kejadian ini, Pemprov Jawa Timur memberikan bantuan kesehatan kepada seluruh korban, serta santunan bagi korban, dan santunan bagi korban yang meninggal dunia. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga mengerahkan helikopter untuk membantu pencarian korban di lokasi kebakaran kapal. Namun hingga siang hari, belum ada informasi terkait dengan penemuan korban lainnya. Sebelumnya, sebanyak 30 korban selamat tiba di Surabaya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Para korban langsung menjalani pendataan.
2: Dalam proses penanganan ini, sekarang ini yang membutuhkan rawat inap ada di rumah sakit PHC. Tapi seandainya ada yang harus dirujuk ke rumah sakitnya Pemprov, maka semua akan ditanggung biayanya oleh Pemprov. Nah, sementara kita menunggu dan semua dalam keadaan baik, 57 orang lagi yang kembali ke sini.
1: Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kuasa hukum Febri Ardiansyah. Febri Ardiansyah menyatakan bahwa pihaknya belum berencana untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat kliennya. Meski begitu, ia mengidentifikasi banyaknya kejanggalan dan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus ini. Tapi pihaknya tidak mau terburu-buru untuk mengajukan pra-peradilan.
3: Peradilan belum ada ya sampai saat ini, tapi kami memang mengidentifikasi, semakin banyak kami temukan adanya pelanggaran-pelanggaran prosedur atau kejanggalan-kejanggalan secara substansi. Nah, kami kan ingin sangat hati-hati soal itu, sehingga kami pertimbangkan betul-betul harus diskusi dulu. Karena begini, kekeliruan paling penting, yang paling bahaya ya dalam proses penegakan hukum itu adalah kalau prosesnya dilakukan terburu-buru. Makanya kami nggak mau juga terburu-buru. Kami sudah menemukan di surat perintah penyidikan misalnya ada pencantuman tahun yang salah, kemudian tidak konsisten antara satu sprindik dengan sprindik lainnya, dan juga surat perintah penyidikan mempertimbangkan perkara Krakatau Steel tapi penyidikannya kasus batubara, itu kan nggak ada hubungan sama sekali. Tentu alasan typo atau copy paste tidak bisa diterima karena ini terkait dengan dokumen-dokumen proses pidana yang harus dilakukan secara sangat hati-hati.
1: Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini, pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami.
4: Let's start your awesome day.

0: Hey Perspektif 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Kay, selamat siang. Kali ini kau mendengarkan Kay Perspektif di hari ini Senin 3 Agustus 2026 bareng Soros Romansyah yang bakal menemani kamu dan juga memberikan update-update informasi sampai jam 6 sore nanti.

Madonna. Selamat hari Senin Sobat Ki, gimana kerjaan kamu hari ini? Semoga lancar ya pastinya Sobat Ki. Meskipun cuaca cukup terik hari ini Sobat Ki, jangan sampai kamu tidak memenuhi mineral kamu dengan minum air putih yang cukup Sobat Ki pastinya. Jangan lupa untuk makan siang, jangan sampai telat Sobat Ki makan siangnya ya. Dan kali ini saya Rosit Romansyah bakal menemani kamu di Ki Perspektif dengan berbagai update informasi seputar Jember dan sekitarnya. Kali ini saya tidak sendiri Sobat Ki, di newsroom ada juga Sobat Eri Ali Davi yang bakal memberikan update informasi juga pastinya Sobat Ki sampai jam 6 sore hingga jam 8 malam nanti pastinya nanti. Dan kamu juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise NOICE karena Ki Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun pastinya. Dan silakan juga untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini menuju sore Sobat Ki ya, bisa kirimkan juga di nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811 378 1029.

0: Nikkei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Di jam 2 lepas 15 menit Sobat K, kali ini saya sudah bersama Sobat Eri. Selamat siang Sobat Eri.
2: Selamat siang Sobat Rashid. Selamat siang Sobat K, dimanapun kalian berada ya.
1: Yes.
2: Semoga di hari Senin, tanggal 3 ini, kita semua, 3 Agustus ya, ini
1: betul,
2: bulan baru, semangat baru harusnya. Karena kan bulan baru, semangat baru itu seperti pepatah dari Yunani pernah berkata.
1: Oke,
2: gitu kan.
1: Ada patah lagi baru aja nih.
2: Patah baru dari Yunani pernah berkata, yaitu mensana in corpore
1: sano.
2: Betul, yang artinya semangatlah kamu di setiap bulan, karena setiap bulan itu yang akan memberimu penghidupan.
1: Betul sekali, karena udah baru gajian juga. Tapi ingat, jangan sampai gajian itu hanya lewat saja.
2: Betul.
1: Harus dipos-poskan tuh, untuk makan berapa, untuk singgi berapa.
2: Yang boros-boros lah.
1: Betul banget, kan Agustus 31 masih.
2: Iya, si panjang.
1: Betul, betul banget. Kali ini kita bakal update Sobat ke informasi di newsroom. Ada informasi ya, apa saja Eri?
2: Ada update informasi mengenai kebakaran KM Mutiara Sentosa yang ternyata di saat kejadian itu tidak ada alarm.
1: Oke.
2: Alarm bahaya begitu. Terus kemudian ada juga kecelakaan maut di Bali yang menewaskan dua guru asal Banyuwangi.
1: Betul, ini cukup ramai sekali juga diperbincangkan di media sosial Sobat K. Tidak hanya terjadi di Bali dan juga di Madura. Ini sebagai pengingat kita agar berhati-hati.
2: Betul.
1: Di dalam berkendara, terutama tidak hanya di darat, udara dan juga laut. Berbagai tempat kita berkendara harus berhati-hati. Isu update akan disampaikan oleh Sobat Eri.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Pasangan suami istri Ari Hidayat berusia 47 tahun dan Deni Rohana berusia 31 tahun, penumpang KM Mutiara Sentosa yang selamat mengungkapkan tidak ada alarm tanda bahaya yang berbunyi saat kebakaran melanda kapal tersebut di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026. Ari menyampaikan pada Senin 3 Agustus 2026 di Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bahwa peringatan kepada ratusan penumpang saat itu hanya disampaikan lewat teriakan anak buah kapal atau ABK, bukan melalui alarm bahaya. Beralih ke informasi selanjutnya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk atau di kilometer 123 hingga 124, tepatnya di sebelah barat Bahtemon, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali, pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 5:20 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa yang membuat dua orang tewas tersebut melibatkan sebuah Toyota Calya bernomor polisi P1443YE dengan bus Mesion bernomor polisi DK7626AI. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, bus Mesion yang dikemudikan sopir berinisial IGS melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar di jalurnya. Saat tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan datang Toyota Calya yang dikemudikan Ahmad Imron Arosid diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan dan memasuki jalur berlawanan. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Bagian depan kanan Toyota Calya menghantam bagian depan kanan bus Mesion dengan benturan yang cukup keras. Akibat kejadian tersebut, pengemudi Toyota Calya Ahmad Imron Arosid dan penumpangnya Zainal Mutakin, yang keduanya merupakan guru asal Kabupaten Banyuwangi, dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pengemudi bus Mesion berinisial IGS tidak mengalami luka. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Ini jadi pengingat kita bahwasanya ketika kita berkendara, apalagi menggunakan mobil dan juga motor Sobat Eri, ketika sudah merasa mengantuk, ini alangkah baiknya harus menepi terlebih dahulu.
2: Betul, betul.
1: Ya, jangan dipaksa untuk terus melaju, apalagi dengan kondisi ngantuk ya. Kopi pun juga nggak bisa membantu Anda untuk terus melek ya. Betul. Harus benar-benar tidur, karena bahaya sekali, apalagi kalau ngantuk itu nggak ngebleng ya, pastinya kan tiba-tiba hitam, belok kemana-kemana gitu. Karena banyak sekali catatan bahwasanya kecelakaan terjadi, faktor salah satunya ini adalah penyebabnya ngantuk. Ini yang terjadi di Bali juga. Lalu di berita yang pertama mengenai tidak bunyi alarm, ini merupakan sebuah SOP ya, ada standar operasional prosedur yang mana ketika terjadi kecelakaan di kapal laut ini, salah satu SOP-nya yakni menyembunyikan alarm. Jadi ABK segera mengaktifkan tanda bahaya atau general alarm agar seluruh penumpang dan kru siaga, sobat. Namun kemarin itu tidak bunyi alarmnya ya. Bisa jadi ini entah itu alarmnya gangguan pada saat itu. Namun kalau melihat dari video dari penumpang dan juga awak kapal sudah menggunakan pelampung pada saat itu. Mudah-mudahan tidak ada korban lanjutan, dan nanti kita bakal update lagi informasi di newsroom, sobat K. Silakan untuk kami ingin mengabarkan kondisi saat ini, ataupun kamu ada keluarga yang pada saat kejadian turut menaiki kapal tersebut, bisa kabarkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Status Geopark Ijen sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark kembali diuji. Selama 5 hari mulai 2 hingga 6 Agustus 2026, dua asesor UNESCO melakukan revalidasi untuk memastikan kawasan itu masih memenuhi standar internasional sebagai geopark dunia. Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen, Abdillah Bara'as, menjelaskan revalidasi merupakan mekanisme wajib yang dilakukan UNESCO setiap 4 tahun sekali. Evaluasi tidak hanya menilai kondisi geologi, tetapi juga mengukur konsistensi pengelolaan kawasan dari sisi konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Penjual atribut kemerdekaan mulai menjamur di Situbondo. Para pedagang musiman itu memajang atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul merah putih, hingga model dekorasi merah putih berbagai ukuran. Salah satu pedagang atribut merah putih di Jalan PB Sudirman Situbondo bilang dagangannya masih laku sedikit sejak buka pada 25 Juli 2026. Katanya lebih ramai tahun lalu dibandingkan tahun ini. Tahun lalu, akhir Juli dagangannya sudah mulai laris. Namun tahun ini mulai awal buka sampai Sabtu, masih laku 6 pieces. Rata-rata yang laku yaitu bendera ukuran sedang. Atribut kemerdekaan harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp350.000. Kusno mengaku menjual barang milik majikannya dan mendapatkan upah sesuai dengan barang yang laku.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Festival Bantengan Nuswantara 2026 berlangsung meriah di Kota Batu minggu kemarin dengan diikuti lebih dari 150 sanggar bantengan dari berbagai daerah di Malang Raya dan Jawa Timur. Ribuan personel menampilkan atraksi bantengan, musik tradisional, hingga kreasi pecut yang memukau ribuan warga dan wisatawan yang memadati sepanjang rute parade. Festival yang telah digelar selama 18 tahun ini menjadi salah satu agenda budaya unggulan Kota Batu sekaligus upaya melestarikan kesenian tradisional. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan tersebut juga turut menggerakkan sektor ekonomi dengan meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan pedagang di sekitar lokasi festival.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif Sobat K. Kalau melihat cuaca di depan kantor K Radio, saat ini mulai terlihat redup, entah ini mendung ataupun matahari ketutup awan Sobat K ya. Namun jangan sampai turun hujan, karena meskipun cuaca saat ini cukup terik Sobat K, mengantisipasi juga tiba-tiba hujan ketika kita pulang kerja dan lain sebagainya, harus juga bawa alat pelindung diri ya, jas hujan ataupun payung Sobat K pastinya. Dan kami informasikan juga untuk Sobat K menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan berkendara Sobat K. Pakai helm untuk kamu pengendara roda 2 dan juga sabuk pengaman pastinya untuk kamu pengendara roda 4.
1: Comment is that girl like.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya Sobat Kei. Masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah dan juga Eri Ali Davi di Newsroom Sobat Kei. Di jam 3 ini masih ada informasi seputar kecelakaan KMP Mutiara Sentosa Sobat Kei. Kini ada sebanyak 24 korban, yang mana kapal KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah berhasil dievakuasi. Kepala Kantor Basarnas A Surabaya, Nanang Sigit ini mengatakan 20 orang dirawat di rumah sakit Prima Satya Husada Citra Surabaya, sementara 4 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit di Sumenep. Ia mengatakan rata-rata korban mengalami luka benturan saat proses menyelamatkan diri ketika kapal mengalami insiden. Sementara itu, korban selamat yang tidak mengalami luka dan tidak memerlukan perawatan medis telah diserahkan kepada pihak pemilik kapal dan difasilitasi tempat beristirahat sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut. Hingga saat ini Sobat K, Basarnas mencatat sebanyak 234 dari total 236 penumpang telah berhasil dievakuasi, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian meski data manifest masih terus diverifikasi bersama pihak operator kapal untuk memastikan jumlah penumpang yang sebenarnya.

0: of Knowledge.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Berbicara mengenai SOP jika terjadi kecelakaan di kapal laut, Sobat K, ini salah satunya memang harus tetap tenang, Sobat K. Jangan berpikir yang aneh-aneh, bahwasanya apalagi panik, Sobat K. Panik ini pastinya menyusahkan kita dalam proses evakuasi. Lalu jangan sampai tidak memakai pelampung, karena pelampung atau life jacket ini adalah salah satu penyelamat kita ketika terjadi kecelakaan di kapal laut. Lalu menuju titik kumpul, datang ke area master station atau deck yang lebih tinggi sesuai petunjuk awak kapal. Lalu yang terakhir ada mengikuti instruksi kru. Patuhi terus aba-aba evakuasi dan jangan mendahului proses penurunan skoci atau rakit penolong. Jangan sampai berebut pasnya, Sobat K. Dan mudah-mudahan Sobat K, jika saat ini dalam perjalanan menggunakan kapal, hati-hati di jalan dan tidak sampai kecelakaan. Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom bersama Sobat Eri Ali Davi dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
3: Proses evakuasi korban insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 terus berlangsung hingga hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Tim SAR gabungan mencatat total 234 orang penumpang dan awak kapal atau persons on board telah dievakuasi, dengan 229 orang ditemukan selamat dan 5 orang meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya selaku Search Mission Coordinator atau SMC, Nanang Sigit, mengatakan proses evakuasi berlangsung bertahap sejak dini hari di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dia menyampaikan bahwa pencarian melibatkan berbagai unsur antara lain KP Manyar 5003, KRI Bung Hatta 370, KNP Grantin P.211, serta helikopter Ditpol Lairut Polda Jawa Timur. Seluruh unsur menyisir area pencarian untuk menemukan tanda-tanda ada atau tidaknya korban yang masih belum ditemukan. Hingga informasi ini disampaikan, total penumpang selamat 229 orang dan 5 orang meninggal dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, ia diadukan ke Polda Metro Jaya buntut mengajak anak di bawah umur mempromosikan liquid vape atau rokok elektrik dalam siaran langsung di saluran YouTube miliknya. Dalam potongan live YouTube yang beredar viral, tampak Big Mo mendatangi penjual liquid rokok elektrik. Big Mo juga terlihat mengajak berkomunikasi beberapa anak kecil yang berada di lokasi. Ia kemudian mengajak anak-anak tersebut masuk ke dalam bingkai kamera untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape. Adanya aduan terhadap Big Mo ini dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang mengatakan kepada wartawan pada Sabtu 1 Agustus 2026 bahwa Direktorat PPA PPU Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengaduan terkait dugaan eksploitasi anak secara ekonomi dalam tayangan siaran langsung di media sosial. Budi menjelaskan bahwa laporan tersebut saat ini dalam bentuk pengaduan masyarakat. Pihak kepolisian tengah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget! Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sobat Ki, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Jawa Timur menyatakan bakal melakukan uji laboratorium untuk menyelidiki pemicu kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di perairan Sumeneb Madura pada hari Minggu 2 Agustus kemarin. Dari informasi yang dimuat Sobat Ki, dugaan awal terjadinya kebakaran akibat konsleting pada truk pengangkut plastik. Kombes Pol Arman Asmara, Direktur Pol Airut Polda Jawa Timur, menjelaskan saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran sebelum proses olah TKP dapat dilakukan secara menyeluruh, Sobat G. Ia juga mengungkapkan kondisi kapal saat ini masih mengambang di perairan dan masih tersisa panas di badan kapal, sehingga petugas harus berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan, Sobat G. Arman menegaskan fokus utama tim gabungan saat ini adalah mengevakuasi dan juga memastikan jumlah penumpang sebenarnya melalui verifikasi data manifest. Karena berdasarkan laporan terbaru, posko terbaru di Gapura Surya Nusantara atau GSN Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ada sebanyak 234 orang telah dievakuasi dan 5 diantaranya meninggal dunia dan 2 orang masih dalam pencarian atau diverifikasi keberadaannya. Arman juga menjelaskan data validasi manifest menjadi dasar penting bagi kepolisian untuk memulai penyelidikan dan menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam insiden tersebut.

Sekitar 30 korban kapal KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumedep Sobatki dipindahkan dari posko Terminal Gapura Surya Nusantara atau GSN Pelabuhan Tanjung Perak ke salah satu hotel di kawasan Ampel Surabaya pada hari ini Senin 3 Agustus 2026. Karena seluruh korban yang dipindahkan ke fasilitas penginapan itu sebelumnya ini berhasil dievakuasi dari perairan Sumenep lewat kapal KRI Nala 363 milik TNI AL, kemudian beristirahat terlebih dahulu di posko Terminal GSN Surabaya. Saat di posko, korban juga mendapat sejumlah penanganan dari tim medis Sobat K untuk memastikan kondisi setiap korban sebelum dipindahkan ke fasilitas penginapan. Korban yang memerlukan penanganan lebih intensif akan berlanjut dirujuk ke rumah sakit terdekat. Namun, dari seluruh korban yang tiba di posko Terminal GSN Surabaya, tidak ada yang sampai dibawa ke rumah sakit, Sobat K. Dan memang kondisi para korban yang selamat, Sobat K, ini saat ini sudah berangsur membaik dan dievakuasi ke hotel terdekat. Dan Basarnas mencatat ada sebanyak 57 korban masih berada di laut yang dan sedang perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak dalam evakuasi korban kapal KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep Madura. Dan Nanang Sigit, selaku Kepala Kantor Basarnas Kelas A Surabaya, ini perkirakan KM Masalembo akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak sekitar malam hingga dini hari besok. Setelah proses transfer selesai, dan Sigit juga mengungkapkan, data terbaru menunjukkan jumlah penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 sebanyak 236 orang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Masih di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 4 sore Sobat K. Dan masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga sampai nanti jam 8 malam pastinya Sobat K. Kali ini ada informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menjadi fondasi penting dalam mewujudkan satu data Indonesia dan transformasi digital pemerintahan. Menurut Tito, data Dukcapil menjadi salah satu basis data penduduk paling lengkap karena mencakup informasi masyarakat Indonesia yang terus diperbarui melalui pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Tito menjelaskan Sobat K, data Dukcapil berasal dari berbagai layanan administrasi kependudukan, mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan identitas. Data tersebut juga dilengkapi dengan fitur biometrik seperti sidik jari, retina mata, dan juga pengenalan wajah atau face recognition. Menurutnya, kelengkapan data tersebut membuat Dukcapil dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, membaca kondisi suatu wilayah, hingga menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain mendukung penyusunan kebijakan, Tito Karnavian mengatakan pemanfaatan data Dukcapil juga telah digunakan dalam berbagai program pemerintah, salah satunya yakni digitalisasi bantuan sosial. Ia mencontohkan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Sobat G. Ia menyebut sebelum integrasi data dilakukan, hampir 70% data penerima bansos di wilayah tersebut dinilai belum tepat sasaran. Setelah dilakukan pemutakhiran dan juga integrasi data, penyaluran bantuan menjadi lebih akurat. Dari keberhasilan tersebut, pemerintah kemudian memperluas penerapan digitalisasi bansos ke sejumlah daerah. Tito menyebut integrasi data memungkinkan pemerintah melihat kondisi penerima bantuan berdasarkan berbagai informasi pendukung. Selain untuk program pemerintah, Tito mengatakan data Dukcapil juga telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor lain, termasuk pemilu dan juga layanan swasta.

0: 102,9 FM ke Radio Sobat K. Kali ini kita sudah terhubung bersama Sobat Eri Alidavi yang akan mengabarkan kondisi arus lalu lintas dalam Traffic Report.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Rashid.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas saat ini di jam 4 lepas 17 menit waktu Indonesia Bagian Barat.
2: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang Niga Jarwo. Mengingat pada jam 16.18 menit waktu Indonesia Barat saat ini adalah waktu pulang kantor, kondisi lalu lintas saat ini pada Simpang Niga Jarwo terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas dari atau menuju arah Jalan Muhammad Suruji atau arah Patrang, Jalan BB Sudirman, dan Jalan Masdrib. Pantauan cuaca terpantau cerah sedikit berawan, mengingatkan Sobat K untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang Niga Jarwo, saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasi arus lalu lintas dari Simpang Niga Jarwo, Sobat K. Terpantau ramai lancar karena di jam 4 lepas 19 menit Sobat K sudah mulai jam pulang kantor ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan matahari terlihat cukup silau Sobat K ya, kalau dari arah barat ini ya, pastikan kamu menggunakan kacamata Sobat K. Nanti kita bakal menghubungi Eri Alidavi kembali untuk mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sejumlah tempat di kawasan Kabupaten Jember pastinya.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. K-Radio 102.9.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Bupati Jember Muhammad Hawaid menegaskan rencana pengajuan dana talangan sebesar 786,57 miliar rupiah dalam KUA PPHS APBD 2027 bukan disebabkan kas daerah yang minus. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi mempercepat pembangunan agar proyek-proyek prioritas bisa segera direalisasikan. Bupati menjelaskan, defisit anggaran merupakan mekanisme yang lazim dalam penyusunan APBD dan akan ditutup menggunakan silpa tahun sebelumnya. Ia juga menilai percepatan pembangunan lebih efisien dibanding menunda proyek karena biaya konstruksi terus meningkat setiap tahun. Salah satu prioritas pembangunan adalah penambahan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Dr. Subandi dan RSD Balung. Meski demikian, skema pembiayaan tersebut masih menunggu persetujuan DPRD Jember. Jika tidak disetujui, pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan APBD.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Bank Indonesia Perwakilan Malang mencatat transaksi kris di wilayah BI Malang melonjak drastis. Menurut Asisten Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran serta Pengelolaan Uang Rupiah dari BI Malang, Tri Riasari, tren positif ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume transaksi kris sebesar 94,5% secara tahunan atau mencapai 1,73 triliun. Tri menjelaskan, peningkatan terjadi di seluruh wilayah kerja BI Malang dan Kota Malang yang paling tinggi transaksinya.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan melibatkan seluruh RT, pemerintah Kota Madiun meluncurkan program Pilah Sampah Dari Rumah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang dengan kampanye ini mengajak seluruh warga untuk memilah berbagai jenis sampah dari rumah seperti jenis organik, anorganik, kertas, dan residu. Menurutnya permasalahan sampah bukan hanya urusan DLH tetapi urusan masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Melalui kampanye Pilah Dari Rumah tersebut diharapkan menjadi budaya baru masyarakat dalam urusan penanganan sampah. Sampah tak boleh langsung dibuang begitu saja, tetapi harus dipilah terlebih dahulu sesuai jenisnya. Bagus bilang dalam mendukung program tersebut, Pemkot mengundang 1030 RT, Ketua RW, petugas sapu sampah, penarik sampah, hingga jajaran forum komunikasi pimpinan daerah agar ajakan untuk peduli lingkungan tersampaikan secara masif.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Pengerjaan proyek saluran air di kawasan SMA Negeri 4 sampai GKJW di Jalan Prof. Mustopo Surabaya memicu kemacetan tadi. Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Surabaya menjelaskan dalam program Kelana Kota, perlambatan arus karena petugas harus ekstra hati-hati mengatasi penanganan galian yang bersinggungan dengan utilitas dan saluran gas. Hidayat memastikan penutupan galian selesai malam ini, sementara seluruh rangkaian proyek selesai Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM Ki Radio, kembali kita terhubung bersama Sobat Eri Ali Davi, sobat yang akan mengabarkan kondisi arus lalu lintas dalam Traffic Report.
1: Traffic Report 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore kembali Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Rosyid.
0: Silakan informasi arus lalu lintas saat ini di Simpang 4 DPRD Kabupaten Jember.
2: Selamat sore kembali Sobat Eri. Dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari bundaran DPRD. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada bundaran DPRD terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan pengendara yang terjadi pada kawasan ini. Lalu lintas didominasi pengendara kendaraan berdua yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, maupun dari atau menuju arah Jembatan Semanggi. Pantauan cuaca terpantau cerah sedikit berawan. Mengingatkan untuk Sobat Ki agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari bundaran DPRD. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasi arus lalu lintas. Selamat kembali bertugas. Itu dia Sobat Ki, informasi arus lalu lintas dari Sobat Eri Ali Davi yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas dari bundaran DPRD Jember. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas saat ini bisa kirimkan di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029.

Masih di Ki Perspektif di 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge. Sobat Ki, Polda Jawa Timur memperkuat operasi SAR gabungan melalui pantauan udara dengan mengerahkan 2 helikopter untuk mencari korban hilang dalam insiden terbakarnya KMP Mutiara Santosa 2 di perairan Sumenep, Madura, Minggu 2 Agustus 2026. Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolda Jawa Timur, mengatakan 2 armada helikopter berasal dari bantuan Mabes Polri, 1 unit dan milik Polda Jawa Timur, 1 unit Sobat Ki. Kapolda Jawa Timur menyebut hingga saat ini personel gabungan masih berada di lokasi, terus memantau perkembangan operasi pencarian. Nantinya hasil informasi pantauan udara akan dilaporkan oleh petugas di lapangan Sobat Ki. Dalam operasi SAR saat ini, Nana menyatakan seluruh personel gabungan memprioritaskan upaya evakuasi korban dan juga pencarian 2 korban yang hilang Sobat Ki. Dan berdasarkan laporan terbaru Posko Terpadu di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebanyak 234 penumpang telah dievakuasi, kemudian 5 meninggal dunia dan 2 orang masih dalam pencarian. Selama proses pencarian korban selamat, Polda Jawa Timur juga menerjunkan tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk pemeriksaan antemortem dan identifikasi korban meninggal dunia.

Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo. Buntut kasus tersebut, Syahroni mendesak agar akun YouTube Big Mo diblokir. Syahroni awalnya menyoroti aksi streamer Big Mo dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. Sebab menurutnya melibatkan anak di bawah umur Sobat K dalam promosi vape merupakan pelanggaran berat. Lebih lanjut, Syahroni meminta pihak kepolisian dan juga Komdigi turut memblokir akun YouTube Big Mo. Menurutnya aksi streamer tersebut Sobat K sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak. Syahroni turut menyoroti penyalahgunaan vape yang semakin marak belakangan ini. Ia juga menyinggung salah satu kasus besar yang dibongkar penegak hukum terkait vape mengandung narkoba. Dan ia minta Sobat K bahwasanya pihak kepolisian dan juga Komdigi agar menindak tegas para YouTuber atau streamer yang mempromosikan barang-barang yang tidak digunakan untuk anak-anak, Sobat K agar ditindak lebih tegas.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Hmm, oh.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 102.9 K-Radio.

0: Your Music. 102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, kami informasikan untuk Sobat Ki yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 26 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi Sobat Ki, azan maghrib hari ini Senin 3 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 26 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio Sobat Gay, masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan dalam Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Namun Gay Perspektif akan dilanjut bersama Sobat Eri Ali Davi yang bakal menemani kamu dan juga memberikan informasi juga Sobat Gay hingga jam 8 dalam Gay Perspektif.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat sore menjelang malam, Sobat K, dimanapun kalian berada. Kali ini kamu sedang bersama Eri Alidavi yang akan menemanimu hingga jam 8 nanti, yang akan memberikan banyak informasi baik dari Jember, nasional, ataupun hal-hal apapun yang penting untuk diinformasikan dan dibahas bersama saya. Begitu. Ya, yang namanya hidup itu kan penuh ini ya, cobaan, hati yang berdebar-debar seperti perasaan saya saat ini, karena kebetulan saat ini adalah siaran pertama sendiri saya menemani Sobat Ki dimanapun kalian berada. Ya, semoga apapun itu diberikan kelancaran ya.

0: Sobat Kay, kadang emang kalau ini kan saya aku tadi ngerasa kalau situ cuaca siang itu biasanya panas banget. Tapi kadang itu kalau udah masuk jam 6 sore, jam 7 malam gitu, udah mulai kerasa dingin. Nah, nggak tahu ya apakah itu juga termasuk dalam situasi yang bisa dikatakan sebagai musim pancaroba atau tidak. Nah, cuma tadi BMKG menyampaikan kalau kondisi cuaca pada Senin tanggal 3 Agustus 2026 ini didominasi cerah. Tapi meski demikian, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang masih dapat terjadi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Nah, seperti apa informasi yang disampaikan oleh BMKG? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan bahwa kondisi cuaca pada Senin 3 Agustus 2026 didominasi cerah. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan yang masih dapat terjadi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Prakirawan BMKG, Akmal, menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan prakiraan cuaca, dalam 1 hingga 2 hari ke depan masih terdapat peluang hujan di sejumlah wilayah. Setelah itu, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca cerah disertai angin yang bertiup cukup kencang selama sekitar sepekan. Di wilayah perairan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Sementara itu, pasang air laut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan surut sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Akmal menghimbau agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, mengingat kondisi cuaca yang kering dan panas dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan maupun kawasan yang mudah terbakar.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio bersama saya Eri Ali Davi pada program K Perspektif Malam. Ngomongin tentang cuaca yang akhir-akhir ini sepertinya memang cukup tidak menentu ya. Seperti tadi aku sampaikan, kalau siang panas banget, kemudian malam jam 6, jam 7 tiba-tiba cuacanya jadi dingin banget, bahkan kadang bisa jadi hujan begitu. Nah, banyak sekali hal yang menjadi faktor kenapa cuaca itu bisa sedemikian tidak menentu. Nah, ada beberapa penyebab, yakni ada karena aktivitas gelombang atmosfer yang mendorong tingginya pertumbuhan awan hujan di tengah periode musim kemarau. Jadi, bisa jadi ketika seharusnya seperti saat ini kan sebenarnya udah masuk musim kemarau ya, tapi kan kadang beberapa kali juga masih terjadi hujan. Itu juga disebut sebagai kemarau basah begitu, Sobat K. Kemudian juga ada karena disebabkan labilnya kondisi udara lokal yang membuat suhu panas terik pada siang hari bisa berubah dengan cepat menjadi hujan atau berawan tebal pada sore atau malam hari begitu. Jadi memang kadang beberapa waktu lalu begitu kan, memang kadang cuaca pada malam hari itu kalau kita lihat langit begitu kan kadang berawan begitu kayak yang mau hujan, tapi ternyata memang gak jadi hujan gitu sampai paginya, dan paginya jadi panas banget begitu. Nah, kemudian selain itu juga pemanasan global juga menjadi salah satu faktor kenapa cuaca itu tidak menentu begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan Sobat K untuk paling tidak kita mencoba untuk tidak berperan begitu besar lah dalam situasi cuaca yang tidak menentu itu. Jadi mungkin kita bisa mencoba untuk mengurangi atau beralih ke energi terbarukan. Jadi seumpama kita yang awalnya terbiasa untuk pakai BBM gitu, kita coba cari mungkin kendaraan listrik, mungkin yang lebih, atau kendaraan apapun yang lebih ramah lingkungan begitu. Kemudian juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, atau kita bahkan mungkin ingin tidak menggunakan kendaraan bermotor lagi begitu. Nah, selain karena kalau kita ngomongin kendaraan bermotor begitu kan tubuh kita kurang gerak ya, karena meskipun kadang jarak dekat aja kita tetap menggunakan sepeda motor gitu, padahal cuma mau beli apa begitu di depan gang. Jadi selain untuk menggerakkan atau memperbanyak gerak tubuh kita juga mungkin sedikit membantulah dalam mengurangi dampak dari pemanasan global itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa, setelah kita mencoba untuk merubah diri sendiri, kemudian kita mencoba untuk juga merubah di lingkungan sekitar kita, dan harapannya ke depan situasi cuaca, iklim, dan apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi lebih baik lagi, Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Salat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan salat malam, menggugurkan dosa yang lampau serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam, saya Ayu dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemkab Pamekasan berkomitmen untuk terus mengintensifkan program pembatasan aktivitas jam malam bagi anak-anak. Hal itu menyusul maraknya tindakan asusila dan kekerasan pada anak di bawah umur yang belakangan banyak terjadi di sejumlah daerah. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalil Rahman menyebut pemerintah daerah sudah melakukan pembatasan aktivitas anak di malam hari melalui surat edaran. Sesuai surat edaran, jam 10 malam, semua anak di bawah umur sudah harus berada di rumah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menurunkan tim penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tumpahan ribuan ton batu bara di perairan Laut Jepara, Jawa Tengah. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Jepara, Hafid Widianto, bilang investigasi melibatkan tim ahli penyelam, ahli biota dan ekosistem, serta tim kajian sosial ekonomi. Selama proses investigasi, tim mengambil sampel kualitas air dan mengumpulkan data lapangan untuk mengetahui dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Rencana perluasan lahan pengeboran sumur minyak dan gas oleh PT Pertamina EP Sukawati Fil Zona 11 menuai sorotan DPRD Bojonegoro. Pengembangan operasi migas dinilai perlu dikaji ulang karena menyasar lahan sawah dilindungi serta berada di dekat kawasan pendidikan. Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Mustaqim mengatakan perluasan lahan untuk pengembangan eksplorasi dan eksploitasi migas dinilai dilakukan tanpa mempertimbangkan secara matang aspek ketahanan pangan maupun keselamatan lingkungan sekitar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio bersama saya Eri Alidavi pada program Kei Perspektif Malam. Sobat Kei, nanti pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat, pertandingan Indonesia melawan Vietnam dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Nah, laga ini menjadi laga yang bergengsi sekaligus punya implikasi langsung kepada peta klasemen. Indonesia sementara ini menempati posisi kedua pada grup A dengan memperoleh 6 poin. Sementara itu, Vietnam berada di peringkat ketiga, tertinggal 2 poin, sedangkan Singapura memimpin klasemen dengan 7 poin. Nah, pertandingan pada malam hari ini menjadi pertandingan ke-14 sepanjang sejarah Piala AFF. Dari seluruh pertemuan tersebut, tim Garuda cuma mampu untuk meraih 3 kemenangan. Salah satu dari yang paling berkesan dari pertandingan itu adalah terjadi pada saat gelaran semifinal Piala AFF tahun 2016. Pada waktu itu, Indonesia yang masih ditangani oleh Alfred Riedel berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada leg pertama semifinal yang juga digelar di Stadion Pakansari. Kemudian pada waktu itu juga, tim Merah Putih berhasil membuka keunggulan cepat melalui sundulan Hansa Muyama pada menit ke-7. Bek tengah tersebut sukses memanfaatkan sepak pojok yang dikirim oleh Rizky Pora dan membuat publik tuan rumah bergemuruh. Nah, gimana nih menurut Sobat K? Mungkin ada Sobat K yang punya prediksi begitu akan berapa hasil skor pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada malam hari ini? Atau mungkin Sobat K juga punya tebak-tebakan tuh, siapa yang mau ngegolin dan menjadi penyelamat dan dewa lah bisa dikatakan dalam pertandingan malam hari ini. Mungkin kamu bisa juga untuk share apapun itu prediksimu tentang pertandingan malam hari ini ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029, sambil kita dengarkan satu lagu dari Raim Laude berjudul Dunia Yang Nanti.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: News pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan pengusaha yang sempat terhambat saat mengekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang atau LTJ kini sudah bisa melanjutkan kegiatan ekspornya. Dudung menjelaskan terhentinya ekspor tersebut berakibat pada tertundanya keberangkatan ratusan kapal dan menyebabkan stabilitas perekonomian Indonesia ikut terdampak. Oleh karenanya, dalam rakor tata kelola ekspor mineral kritis dan logam tanah jarang, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Lembaga terkait pada pekan lalu telah menyepakati bahwa produk utama dari logam tanah jarang atau LTJ tetap tidak boleh diekspor dan hanya produk pertambangan atau mineral ikatannya atau mineral ikutannya saja. Kesepakatan ini atau kesepahaman ini menjadi pedoman transisi agar eksportir, surveyor, dan Dijen Bea Cukai memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor.

0: Kembali di 102,9 FM K-Radio bersama saya Eri Alidavi pada program K Perspektif Malam. Sobat K, program layanan kesehatan home care yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Jember kini mendapatkan dukungan dari fraksi Partai Nasdem DPR RI. Dukungan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, saat berkunjung ke Jember pada Minggu 2 Agustus 2026. Legislator yang akrab disapa HCM itu menilai program home care menjadi terobosan pelayanan kesehatan yang memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Program layanan kesehatan home care yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember mendapat dukungan dari fraksi Partai Nasdem DPR RI. Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, saat berkunjung ke Jember Minggu 2 Agustus 2026. Legislator dari daerah pemilihan Jember Lumajang yang akrab disapa HCM itu menilai program home care menjadi terobosan pelayanan kesehatan yang memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan medis. Menurut HCM, kehadiran tenaga kesehatan yang mendatangi langsung rumah pasien merupakan bentuk pelayanan yang lebih humanis dan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Ia menilai layanan seperti ini seringkali luput dari perhatian, padahal sangat dibutuhkan oleh warga yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun mobilitas. HCM berharap program home care dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Menurutnya, inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan menjadi salah satu langkah penting untuk peningkatan kualitas hidup warga sekaligus mendorong kemajuan Kabupaten Jember. Ia juga menegaskan program tersebut menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program home care agar menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
3: Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem sangat mendukung apa yang gerakan dari home care ini. Saya melihat home care ini satu peluang yang sifat pelayanannya sangat private, sangat pribadi, yang itu bukan dilakukan untuk masyarakat kelas atas atau kelas menengah, tapi untuk masyarakat kelas bawah. Jadi dukungan ini adalah dukungan yang sangat penting untuk kemajuan Jember, khususnya juga hal-hal yang selama ini kadang-kadang terlupakan dan tidak diingat, yaitu adalah masyarakat bawah. Program ini menyentuh sekali masyarakat bawah, khususnya masyarakat Jember yang kurang beruntung. Jadi kita mendukung sekali program ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 FM bersama saya Eri Ali Davi. Sobat K, kali ini kita akan mendengarkan satu informasi dari Hot News mengenai Dekopinda Jawa Timur yang mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bergabung dalam koperasi sebagai langkah untuk memperkuat daya saing dan mengembangkan usaha. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Jawa Timur mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bergabung dalam koperasi sebagai langkah memperkuat daya saing dan mengembangkan usaha. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dekopinda Jawa Timur, Slamet Sutanto, dalam acara Jalan Sehat memperingati hari ulang tahun ke-79 koperasi di Alun-Alun Jember pada Minggu 2 Agustus 2026. Menurut Slamet, koperasi merupakan wadah bagi masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama untuk saling menguat melalui semangat gotong royong. Ia menilai masih banyak pelaku usaha yang menganggap koperasi hanya identik dengan layanan simpan pinjam. Padahal koperasi memiliki berbagai bentuk usaha, mulai dari koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, hingga koperasi pemasaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Melalui koperasi, pelaku UMKM dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat pemasaran, serta memperoleh solusi atas berbagai persoalan usaha secara bersama. Karena itu, Dekopinda Jawa Timur mendorong semakin banyak UMKM bergabung dalam koperasi maupun membentuk koperasi baru berdasarkan kesamaan kebutuhan.
4: Untuk melibatkan binaan-binaan koperasi yang berbasis UKM ini, ya, sehingga UKM ini bagian daripada kegiatan yang dilaksanakan hari ini, supaya UKM-UKM ini bisa berdaya dengan adanya kondisi ekonomi yang lagi kurang baik sekarang. Bagaimana UKM-UKM ini bisa menjadi anggota koperasi? Tujuannya apa? Kalau kita koperasi ini kan menyelesaikan persoalan yang sama dengan semangat saling menolong. Itu koperasi, ya. Jadi koperasi itu adalah menyelesaikan persoalan yang sama dengan semangat saling menolong dan saling menggotong, gotong royong.
3: Sementara itu, Ketua Dekopinda Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan peringatan HUT Koperasi tahun ini juga menjadi momentum untuk mengangkat potensi UMKM lokal. Di Jember, sebanyak 39 UMKM binaan gerakan koperasi dilibatkan dalam bazar. Kehadiran ribuan pengunjung diharapkan mampu meningkatkan transaksi pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selain membuka ruang promosi, Dekopinda Jember memastikan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM akan terus dilakukan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam gerakan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
5: Tentu Dekopin akan selalu melakukan pembinaan dan kami akan meningkatkan ini berkat kerjasama kebersamaan semua, gotong royong dari seluruh anggota gerakan koperasi yang ada di Jember. Kami ingin membangkitkan lagi, lebih mendekatkan diri, dan terutama kami ingin dari pemuda-pemudi ini untuk ikut membantu mensukseskan bahwa koperasi itu ada dan kita bisa untuk meningkatkan UMKM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K-Radio bersama saya Eri Alidavi pada program K-Perspektif Malam. Kembali lagi kita mau ngomongin tentang sepak bola. Gelaran semifinal ya, Piala AFF 2026 yang mempertemukan antara Indonesia melawan Vietnam yang akan dilangsungkan pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Nah, sebetulnya kedua negara ini dalam hal sepak bola memang memiliki beberapa perjalanan begitu, yang sehingga terjadi rivalitas antara Vietnam dan Indonesia di sepak bola modern yang dianggap sebagai musuh olahraga. Kemudian juga selain itu, di media sosial di Indonesia, di Vietnam juga ramai ketika akan ada pertandingan begitu antara Indonesia melawan Vietnam. Jadi bisa dikatakan pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam itu adalah salah satu pertandingan yang paling bergengsi begitu ya, Sobat K. Nah, selain itu juga banyak pengamat yang saat ini melihat Indonesia punya potensi jangka panjang yang sangat besar karena kombinasi antara pemain lokal dan diaspora yang juga memperkuat antara tim Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin tentang sejarah dari keterlibatan begitu ya, bisa dikatakan antara Indonesia dan Vietnam gitu, sebenarnya Indonesia sampai saat ini belum pernah menjadi juara dari AFF atau gelaran di ASEAN Championship Senior maksud saya, Sobat K. Tapi Vietnam itu pernah menjadi juara AFF 3 kali, di antaranya pada tahun 2008, 2018, dan 2024. Dan Vietnam itu sendiri jauh lebih konsisten berada atau mengikuti gelaran AFF ya, dalam kurang lebih sekitar 10 tahun, yang itu berbeda dengan Indonesia yang mungkin tidak begitu begitu lama begitu. Nah, cuman Indonesia punya kelebihan. Jadi Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang punya basis supporter yang paling besar dalam perkembangan dari beberapa tahun belakang ini. Nah, kita kembali tentang ngomongin bagaimana prediksi antara Indonesia melawan Vietnam. Barangkali juga Sobat K punya tebak-tebakan begitu, akan berapa skornya atau siapa yang akan ngegolin pertama dan kemudian siapa yang menang. Bisa kamu kirim ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029 sambil kita dengarkan satu lagu dari Dipa Barus berjudul All Good.

0: Your Music.
1: Kembali bersama saya Eri Ali Davi pada program K Perspektif Malam. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 19:53 menit waktu Indonesia Barat. Jadi saya sudah waktunya untuk berpamitan kepada Sobat K, karena sebentar lagi saya juga akan berencana untuk menonton laga Indonesia melawan Vietnam jam 8:30 nanti. Tapi tenang Sobat K, besok kita akan bertemu lagi di jam dan program yang sama di K Perspektif Malam di jam 2 hingga jam 8 malam bersama saya Erle Davi dan Sobat Rosyid nantinya. Dan juga pada K Perspektif Pagi, Sobat K akan ditemani dan akan diberikan informasi oleh Sobat Raviana. Jadi menutup pada siaran saya ya pada malam hari ini, saya persembahkan sebuah lagu dari Dewa 19 berjudul Dewi. Menutup ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat K dimanapun kalian berada. Semoga kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan besok kita menjalani hari dengan penuh semangat. Begitu. Jadi satu lagu dari saya terakhir. Terima kasih untuk kawan-kawan Sobat KI semua. Satu lagu dari Dewa 19, Dewi.

0: kata Zer.
1: Zer, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjap deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Zer, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kay, di jam 6 tentu saja Kay Perspektif kembali untuk menyapa dan menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti ya Sobat Kay. Dan Raffiana gak sendirian, nanti juga ada Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Jadi nanti kita akan membahas informasi-informasi yang lagi hangat dan juga update-update terbaru. Kira-kira berita apa yang lagi happening pagi hari ini hingga siang nanti, kita akan bahas Sobat Kay. Dan tidak hanya informasi-informasi teraktual, tapi juga lagu-lagu keren, lagu-lagu hits yang bisa kamu nikmati untuk menjalani aktivitas kamu dari pagi hingga siang nanti ya Sobat. Yang lagi siap-siap, yang lagi prepare di pagi hari ini sambil dengerin 102,9, have fun. Kemudian juga semoga dipermudah dan diperlancar untuk segala aktivitas ya di pagi hari ini. Hari Selasa Sobat Kay, udah di tanggal 4 Agustus. Ya kita sudah mulai untuk menyiapkan Dirgahayu HUT RI ya Sobat di tahun ini. Jadi pasti banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan nih Sobat Kay. Pasti di tempat kamu sudah mulai ramai ya, di kompleks atau di desa. Ini biasanya untuk masyarakat sudah mulai ada lomba-lomba atau persiapan-persiapan buat lomba justru, atau ada hal-hal lain yang spesial di tahun ini. Di Agustus terutama, pasti banyak banget yang udah mulai dipersiapkan ya Sobat Kay. Nah seperti biasa, informasi-informasi lainnya kalau ada update, boleh banget ya Sobat Kay, kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 08 11 378 1029.

0: Satu single dari Charlie XCX, Camera, baru saja diputarkan ya, mengawali DK Perspektif pagi hari ini. Dan satu informasi dari saluran WhatsApp Keridio, dari Kabid Lalu Lintas di Sub Jember, dari Budian. Ini memberikan update-nya di jam 6 sore tadi malam ya. Walaupun sudah disounding oleh penyiar lainnya, tapi ini juga sangat penting untuk disounding kembali terkait dengan laporan traffic light kemarin yang sudah disampaikan oleh Sobat K. Kemarin ada beberapa Sobat K yang melaporkan dari Sabtu hingga Senin juga dilaporkan hal yang sama, bahwa traffic light di Pasar Tanjung ini kan ada yang trouble ya Sobat K, sehingga arus lalu lintas di sana sedikit tersendat, kemudian juga banyak yang kagok sehingga berbahaya kalau tidak segera untuk diperbaiki. Nah, update-nya dari Kabid Lalin di Sub Jember bahwa kondisi traffic light Pasar Tanjung dari semua sisi telah normal kembali. Nah, kendalanya ternyata ada pada sekring dan sudah diganti. Nah, ini update terbarunya ya. Terima kasih untuk Sobat yang telah melaporkan dan juga untuk pihak Dishub yang gercep banget ya untuk memperbaiki traffic light tersebut, karena ini berbahaya kalau tidak segera diperbaiki. Karena traffic light ini kan juga untuk mengatur lalu lintas yang ada di sana ya, yang ada di kawasan tersebut. Jadi kalau nggak segera diperbaiki justru semakin ruwet dan nanti khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk traffic light Pasar Tanjung sudah kembali normal ya untuk kondisinya, dan sudah diganti kendalanya karena ada sekring yang rusak dan perlu penggantian dan sudah dilakukan, jadi kondisinya kembali normal. Jadi kalau ada informasi-informasi terkait dengan fasilitas publik yang perlu adanya segera perbaikan, boleh untuk share laporannya ke WhatsApp Kiridio ya Sobat K di 0811-378-1029. Nanti kita akan tampung laporan-laporan tersebut dari Sobat K dan kita akan forward ke instansi terkait. Harapannya biar segera ada tindak lanjut ataupun perbaikan seperti itu ya Sobat. Nah, di pagi hari ini kita akan awali informasi pertama berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Informasi pertama Sobat di pagi hari ini berkaitan dengan perkiraan puncak musim kemarau di Kabupaten Jember ya, yang diperkirakan terjadi di pertengahan hingga akhir Agustus ini Sobat. Dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa kondisi cuaca pada Senin didominasi cerah, meski demikian masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan yang masih dapat terjadi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Jadi selama sepekan ini kondisinya cerah ya Sobat K untuk kondisi cuaca di Kabupaten Jember, tapi masih ada potensi hujan yang terjadi di beberapa wilayah, terutama hujan lokal. Dari perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yaitu Hukamanur Akmal menjelaskan, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan perakiraan cuaca, dalam 1 hingga 2 hari ke depan masih terdapat peluang hujan di sejumlah wilayah. Setelah itu, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca cerah disertai angin yang bertiup cukup kencang selama sekitar sepekan. Di wilayah perairan dari BMKG juga memperkirakan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Sementara pasang air laut diperkirakan terjadi sekitar jam 11 dan surut sekitar jam 5 sore. Dari jam 11 siang ya ini Sobat K sampai dengan jam 5 sore. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dari Akmal juga mengimbau agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, mengingat kondisi cuaca yang kering dan panas dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan maupun kawasan yang terbakar, Sobat K. Nah, ini beberapa imbauan juga untuk kamu ya, karena mulai siap-siap ke puncak musim kemarau di pertengahan sampai akhir Agustus nanti. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan atau bakar-bakar di sembarang tempat, karena kondisi cuaca yang kering kemudian juga angin yang bertiup cukup kencang mudah untuk menghantarkan api untuk merembet ke beberapa tempat yang mudah terbakar. Jadi tetap untuk waspada dan siaga ya Sobat K. Kalau kamu

0: temui titik api sekecil apapun dan sekiranya memang sulit untuk dipadamkan, segera untuk menghubungi pihak damkar ataupun dari BBBD ya Sobat K, agar segera ada tindak lanjut agar tidak merembet kemana-mana. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Rara Sudirman dan Yofi Widianto baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat K. Di jam 6:20 ya, kita akan bergabung bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 3 Rambi Puji untuk memberikan update informasi traffic. Tentunya dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Rafiana.
0: Silahkan untuk informasinya.
2: Terima kasih Sobat Rafia. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Gajah Mada menuju ke kota dan Jalan Gajah Mada menuju ke Bandung dalam kondisi ramai lancar. Sementara untuk Jalan Puro kondisi relatif lengang. Kendaraan kita sudah mulai meningkat, didominasi oleh sepeda motor, mobil, serta kendaraan pribadi. Untuk kondisi cuaca ini cukup cerah, tapi bagi pengendara kota Jember sudah menyalakan sehingga tidak. Jadi buat kamu Sobat K, tetap disarankan untuk memakai rambu lalu lintas dan tetap jaga keselamatan. Demikian laporan terkait dari Simpang 3 Rambi Puji. Saya Reza Nasution, pemilik studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung di Simpang 3 Rambi Puji. Dan nanti kita akan bergabung kembali ya Sobat untuk update informasi traffic lagi bersama dengan Sobat Reza. Terpantau di pagi hari ini sudah ramai tapi cukup lancar di wilayah Simpang 3 Rambi Puji. Kondisi cuaca juga cerah tapi tetap untuk Sobat K patuhi rambu lalu lintas, kemudian patuhi marka jalan. Jangan lupa untuk dinyalakan lampu ya pada kendaraan kamu Sobat K. Gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Hati-hati selalu yang udah OTW atau siap-siap buat berangkat kerja atau berangkat nganterin anaknya sekolah, karena lumayan sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi lebih baik untuk berhati-hati dan kurangi kecepatan. Jangan terlalu ngebut-ngebut ya Sobat K. Yang penting sampai ke tempat tujuan dalam kondisi yang aman. Kalau ada beberapa informasi terkait dengan kondisi traffic di pagi hari ini yang cukup padat atau terlihat sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, boleh share ya ke WhatsApp K Radio juga di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 102.9 K Radio Jember Fashion City.
0: K Perspective bersama Raffiana Risdianti.
6: Selamat pagi Sobat K, kembali di 102.9 K Radio. Sudah di jam 6:30 pagi ternyata ya Sobat K. Ada informasi dari Sobat Ibnu, ini yang melaporkan kondisi lalu lintas di Legend Suprapto, khususnya di depan SMPN 11, terpantau ramai lancar. Cuaca juga cerah, nyaman untuk dipakai jalan kaki ke kantor. Terima kasih ya Sobat Ibnu yang sudah berbagi informasinya di pagi hari ini Sobat K. Dan yang lagi OTW di SMPN depan SMPN 11 ya, yang kondisinya saat ini sudah mulai ramai tapi terpantau kondisinya masih lancar Sobat K. Cuacanya juga cukup cerah untuk bisa dilakukan aktivitas untuk olahraga atau jalan kaki ke kantor. Ini enak banget Sobat, mendukung banget ya kondisi cuaca di pagi hari ini. Jadi apapun aktivitasnya semoga diperlancar. Begitupun dengan Sobat Ibnu, lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya yang udah OTW buat kerja atau lagi OTW siap-siap nganterin anaknya sekolah. Hati-hati selalu karena sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jangan lupa sarapan ya Sobat K, pagi hari ini awali hari dengan sarapan dulu, jangan sampai di skip. Dan juga banyak minum air putih karena kita sudah mulai persiapan di puncak musim kemarau. Jadi jaga daya tahan tubuh kamu Sobat. Nanti kita akan bergabung bersama Sobat Reza untuk membagikan informasi traffic dalam traffic report tentunya. Jadi nanti stay tune aja, nanti akan dikabarkan oleh Sobat Reza di sekitar Simpang 3 Gelagah Weropanti ya Sobat K. Jadi nanti kita akan terhubung lagi bersama dengan Sobat Reza. Jadi kalau ada informasi-informasi penting lainnya, informasi traffic di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di nomor yang sama, di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di pagi hari ini Sobat K, kita kembali untuk bergabung bersama dengan Sobat Reza Nasution yang sudah standby di Simpang 3 Gelagah Wero untuk menyampaikan update informasi traffic di sana. Tentunya dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang 3 Gelagah Wero.
2: Terima kasih Sobat Raviana. Selamat pagi Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution merupakan kondisi arus lalu lintas Gelagah Wero pagi. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Raya Sudirman dan Jalan Kebun Sudirman dalam lancar. Nah, dari Jalan Gelagah Wero kondisi relatif lancar. Untuk arah Jalan Kebun Sudirman ada beberapa orang tua yang mengenai proses sekolah. Jadi cukup ramai lancar kondisi arus lalu lintas. Jadi kamu Sobat G yang sedang berkendara, himbau untuk menjaga kecepatan serta menjaga jarak aman dari kendaraan lain. Semoga perjalanan kamu aman dan selamat sampai tujuan. Demikian laporan arus lalu lintas Gelagah Wero. Saya Reza Nasution kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melabarkan langsung kondisi traffic di Simpang 3 Gelagah Wero yang nampaknya sudah mulai ada kepadatan atau peningkatan volume kendaraan, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu padat, masih cukup kondusif. Kondisi traffic di pagi hari ini masih terpantau lancar. Jadi yang mau ke arah Gelagah Wero dihimbau untuk tetap berhati-hati. Dan di pagi hari ini juga ada update terbaru lagi dari Sobat Ibnu yang mengabarkan untuk traffic light Gelada Kembar dari selatan terpantau padat merayap antrean roda 4 hingga di depan Hotel Kemayoran. Terima kasih informasinya Sobat Ibnu, ini mengabarkan langsung ya di traffic light Gelada Kembar dari arah selatan. Ini terpantau padat merayap dan antrean roda 4 hingga ke depan Hotel Kemayoran. Jadi lumayan ya, agak padat juga di pagi hari ini karena sudah mulai masuk di jam-jam sibuk, sudah mulai OTW di jam 7. Biasanya jam-jam sibuk tuh jam 7 sampai jam 9. Itu biasanya traffic masih cukup tinggi Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang OTW di pagi hari ini, tetap untuk patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang sudah ditentukan ya Sobat K. Jadi jangan lupa, banyak banget nih pengguna sepeda motor yang masih belum menggunakan helm. Padahal penting sekali ya helm itu, jangan sampai untuk dilupakan. Bahkan ada yang sampai cenglu juga. Nah ini yang berbahaya sekali Sobat K. Jadi berkendara itu juga harus mentaati aturan yang sudah diberlakukan. Oh, itu juga buat diri kita sendiri ya, kebaikan, kemudian juga dari keselamatan, kemudian juga dari kenyamanan, itu kita rasakan sendiri Sobat K. Jadi kita jangan sampai menyepelekan hanya tidak menggunakan helm atau hanya sebentar aja, hanya di deket-deket aja, tetap harus menggunakan helm kalau sudah membawa motor gitu ya Sobat K. Jadi boleh untuk share informasi terbarunya, masih ditunggu di pagi hari ini. Nanti kita juga akan himpun beberapa informasi dari Sobat K juga yang melaporkan kondisi traffic ataupun kondisi cuaca atau share informasi penting lainnya. Jadi ditunggu ya Sobat K ke 0811 378 1029.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Kepala Basarnas memastikan operasi pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung. Sesuai prosedur, masa operasi SAR akan dilaksanakan selama 7 hari apabila masih ada korban yang belum ditemukan. Kepala Basarnas Marsda TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan, operasi SAR saat ini difokuskan pada pencarian korban yang masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Untuk meningkatkan efektivitas pencarian, Basarnas menentukan pola operasi berdasarkan perhitungan arah angin, kecepatan arus, dan tinggi gelombang. Metode ini digunakan agar area pencarian dapat menyesuaikan pergerakan korban di laut. Kepala Basarnas menyebut meski proses evakuasi pada hari pertama sempat kendala cuaca buruk, seluruh korban yang terjangkau berhasil dievakuasi dengan bantuan kapal-kapal yang melintas. Kini fokus Basarnas adalah menuntaskan pencarian dalam masa operasi yang telah ditetapkan. Basarnas berharap seluruh korban dapat ditemukan sebelum masa operasi berakhir, sehingga proses pencarian tidak perlu diperpanjang dan seluruh keluarga mendapatkan kepastian nasib korban.
1: Yang terkait dengan radius operasi yang kita laksanakan, tentunya kita memiliki aplikasi yang membantu kapal SAR untuk melaksanakan pola pencarian. Artinya dengan arah angin, tinggi ombak, kecepatan arus itu menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk menentukan pola operasi. Saat ini kapal SAR Power Madi milik Basarnas dari Surabaya terus melakukan operasi pencarian. Kita berharap mudah-mudahan seluruh korban sudah ditemukan sehingga pencarian itu tidak sampai mendapatkan korban kembali. Kalau misalkan ada korban yang dinyatakan belum ketemu, tentunya operasi kita akan melaksanakan selama 7 hari. Dan selesai 7 hari kita akan evaluasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Disitulah kita akan menentukan ada perpanjangan atau tidak.
0: Demikian Hedanus kali ini pemirsa. Hedanus selanjutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang. Good morning.
2: Sound of Knowledge. Masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Dari saluran WhatsApp K Radio, ada beberapa yang sudah bergabung. Ini juga dari Sobat Ibnu yang memberikan insight-nya Sobat K, ini terkait dengan banyaknya pengendara yang masih belum mentaati aturan berlalu lintas ya. Kalau dari pengamatan Sobat Ibnu, selain tidak mengenakan helm, juga pelanggaran serius bagi pengendara sepeda motor adalah menggunakan spion kecil yang fungsinya sangat kurang atau mungkin hanya untuk mengakali ya, yang penting ada spion. Selain itu, banyak yang tidak dilengkapi dengan plat nomor atau dengan plat nomor yang dimodifikasi yang tidak standar. Dan ada juga yang membahayakan, yaitu perempuan berhijab panjang atau hijab atau pakaiannya menutupi lampu belakang sehingga membahayakan pengendara lain di belakangnya. Saat ngerem atau berbelok, lampu sinyalnya ini tertutup hijab atau pakaian yang menjuntai. Nah, ini dari pengamatan Sobat Ibnu memang banyak kita temui ya di jalanan Sobat K, terutama untuk pengendara